0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama, walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang, kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali pak tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
5: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
6: Penertiban kawasan konservasi Bukit Soeharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Soeharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
2: Kembali karena fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena ke depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Soeharto itu salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BP tersebut.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut, Tahura Bukit Soeharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
7: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Soeharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
6: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik tenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
8: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
10: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak disampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian. Ya.
8: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
11: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
12: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area masih masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AS masih berhasil.
11: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
13: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrom, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
11: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
15: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan Lereng Merapi.
14: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
15: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan Kampung Rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
14: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue, di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
15: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian, sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bribka Satria, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Siaran Sentral Program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan kembali lagi bersama kamera Rebengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RR Bengkalis, dan selamat pagi untuk Anda yang lagi sedang sarapan pagi. Selamat menikmati sarapan pagi, menu spesial barangkali, ataupun yang masih belum terasa lapar ya, mungkin nanti ya sesuai dengan keinginan Anda, kira-kira jam berapa pengin sarapan pagi. Yang pasti jaga kesehatannya, jangan membiarkan tidak sampai sarapan pagi pendengar. Di pagi hari kita butuh energi, apalagi melakukan berbagai aktivitas yang bisa menguras banyak keringat, yang membuat Anda keringat ya, dan perlu untuk sarapan pagi. Pagi-pagi juga jangan lupa untuk minum air putih ya, sebelum ataupun sesibuk apapun kegiatan Anda. Anda juga harus memperhatikan tubuh Anda pendengar, yang dibutuhkan yaitu minum air putih. Satu gelas air, satu langkah kecil untuk menjaga diri ya. Mulai pagi dengan yang segar, jalani hari ini dengan semangat. Oke, jaga tubuh Anda pendengar hari ini, karena tubuh Anda yang akan menemani ya Anda pendengar ya, mengejar impian Anda. Oke, sehat selalu untuk Anda pendengar, dan tetap semangat ya. Kami masih menghadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan, dan juga nanti kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda pendengar.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Inilah suara kebanggaan tanah Melayu Bengkalis. Gendang silat, setiap dentumannya menggetarkan bumi. Setiap ayunan silatnya menceritakan jati diri. Gendang silat bukan sekadar musik pengiring. Ia adalah bahasa, bahasa semangat, bahasa marwah, bahasa penghormatan. Dari dulu, gendang silat mengiringi langkah para pendekar, menyambut rombongan pengantin laki-laki dalam adat pernikahan Melayu sebagai tanda gagah, sebagai tanda berani menjemput amanah. Dan juga di acara-acara resmi, gendang silat menyambut tamu besar dan para tokoh sebagai tanda hormat, sebagai tanda negeri ini menjunjung tinggi tamu. Tubuh bergerak silat, jiwa bergerak marwah. Itulah gendang silat, warisan leluhur Bengkalis Riau yang tak pernah padam. Lestarikan budaya kita, karena di setiap pukulan gendang ada cerita Melayu yang hidup.
1: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

masih bersama kami peringat Pro 1 RR Bengkalis peringat, dan kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Peringat beberapa wilayah di Riau peringat hari ini hujan ringan, yaitu Kampar, Indragiri Hulu, Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Sengingi, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan juga Kota Dumai hari ini diperkirakan hujan ringan. Suhu berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius. Lalu pendengar untuk Kabupaten Siak udara kabur, suhu 24 hingga

31 derajat Celcius. Pelalawan udara kabur, begitu juga Indragiri Hilir, udara kabur suhu berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius. Ya, perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau Minggu 4 Oktober 2026.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Iya, kita putus. Makanya ngomong, malah kode-kode. Gak jelas ah kamu.
1: Ini seger banget, panas-panas gini minum es. Seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma, Wulan ma.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar kita bersama di Wonderful Indonesia. Ya, pendengar Indonesia yang begitu banyak alam yang ada di Indonesia, mempersona pendengar objek wisata yang ada di Indonesia. Ya, seperti yang ada di Kendari pendengar ya, Kendari. Ada berapa tempat wisata di Sulawesi Tenggara? Ya, di Kendari. Dan pendengar, objek wisata religi misalnya pendengar yang ada di Kendari ya, Masjid Al-Alam Kendari, dan ini juga dikenal dengan sebutan Masjid Terapung karena lokasinya yang berada di teluk, tepatnya berada di Kelurahan Lalur Lara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sumatera Utara. Ya, pendengar, Kendari yang berada di Sulawesi Tenggara, pendengar ya, dan objek wisata yang ada di sana yang bisa dinikmati ketika Anda berkunjung ke Kendari, pendengar.

0: Gimana?
1: Oke kok, aman.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Kendari. Ya, pendengar, Teluk Kendari yang merupakan objek wisata sekaligus ikon dari kota ini, pendengar. Teluk Kendari ini cukup unik lantaran berada di tengah kota Kendari, sekaligus membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian. Terdapat jembatan Teluk Kendari atau Kendari Bay Bridge yang menambah daya tarik kawasan ini. Jembatan yang diresmikan pada 22 Oktober 2020 membentang sepanjang 1,34 km. Jembatan Teluk Kendari menghubungkan kawasan pelabuhan Kota Lama dengan Pulau Bungku Toko. Dan berdasarkan informasi pendengar dari website Kementerian Keuangan juga, jika dulu masyarakat membutuhkan waktu 3 hingga 35 menit untuk menyeberang, kini hanya perlu 5 menit saja. Lalu pendengar, ada Kendari Beach ya. Ini wisatawan bisa menjumpai Kendari Beach atau lebih familiar dengan sebutan KB. Waktu terbaik untuk berkunjung di Kendari Beach ini pendengar pada waktu sore menjelang senja, sehingga wisatawan bisa menyaksikan sunset.

0: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
1: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
0: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.
3: Mengenal tarian tradisional, tari Magunatip atau tari Lalatip adalah tarian daerah Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini memperlihatkan ketangkasan kaki penari yang melompat dan menghindari rintangan. Di masa lalu, tari Magunatip berfungsi untuk melatih keterampilan berperang anak muda Tahol.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo.
1: Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

0: Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

untukmu yang telah pergi peringar mengantar kita pukul 8.48 menit waktu Indonesia Barat. Yang masih di Wonderful Indonesia pendengar ya, objek wisata yang memang masih ada ataupun masih banyak yang ada di Indonesia, salah satunya di Kendari. Ya pendengar, di Kendari juga ada namanya Pantai Nambo yang ada di Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Daya tarik pantai ini pendengar, hamparan pasir putih yang membentang kurang lebih 300 meter serta dikelilingi perpohonan. Tersedia sejumlah gazebo di pinggir pantai yang dimanfaatkan wisatawan untuk bersantai. Dan pantai ini juga memiliki ombak yang tenang serta air laut biru jernih. Aku yang Pantai Piria Peringar juga ada di Kendari Peringar. Ini di Kendari Barat, Kota Kendari. Daya tarik Pantai Piria adalah hamparan pasir putih dan air laut yang jernih. Selain itu, Pantai Piria ini juga memiliki ombak yang tidak terlalu besar sehingga aman bagi wisatawan untuk beraktivitas di te-

Ada juga Pantai Karang Puri Ranubringer yang berjarak sekitar 13 km dari pusat Kota Kendari, tepatnya di Kelurahan Puri Ranu, Kota Kendari. Keunikan pantai ini adalah keberadaan batuan karang di tepi pantai maupun lautan lepas. Pada saat air surut, wisatawan bisa mengambil kerang di sekitar pantai.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Wonderful Indonesia masih menemani Anda pendengar, objek wisata yang ada di Kendari, Pantai Toronipa yang berada di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia,

Kabupaten Konawe, letaknya di ujung timur Kendari. Dan pendengar, meskipun tidak berada di kota Kendari, pendengar namun bisa ditempuh selama 48 menit berkendaraan dari kota Kendari. Dan pendengar, Pantai Toronipa ini merupakan destinasi wisata unggulan di Sulawesi Tenggara, sehingga tidak pernah sepi dari wisatawan. Daya tarik pantai ini adalah garis pantai yang panjang dengan hamparan pasir putih dan ratusan pohon cemara serta kelapa. Lalu pendengar, ada Pulau Bokori merupakan salah satu wisata unggulan di Sulawesi Tenggara. Pulau eksotis berada di Kelurahan Tapulaga, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Dan pendengar, itu dia beberapa objek wisata yang ada di Kota Kendari, dan juga mengakhiri kebersamaan kita di Wonderful Indonesia. Kami masih menemani Anda pendengar di Lintas Bengkalis Pagi.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika berbicara.

0: Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona, menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
2: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update,

FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang. Romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great! Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness.
Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello, Jamo.

aku. 90,7 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Pendengar, semangat pagi, semangat di akhir pekan ya. Bengkalis yang sangat cerah di hari ini, semoga saja seceria ataupun secerah wajah Anda ya, karena masih bulan muda ya, awal bulan begitu, tanggal 4 masih ya. Dan semangat untuk Anda pendengar, dan juga jangan lupa untuk selalu tetap waspada dan menjaga kesehatan dimanapun Anda berada, terutama juga menjaga pola pikir ya. Tidak galau-galau, tidak bersedih, pendengar, tetap semangat untuk Anda happy, dan tentunya tidak memikirkan sesuatu yang belum terjadi ya. Karena kalau kita mikirkan sesuatu yang belum pasti terjadi, ini membuat diri kita menjadi apa ya, resah, gelisah, khawatir dan lain sebagainya. Yang nikmati hidup ini sesuai dengan perjalanan yang ditakdirkan juga, dan tetap semangat untuk Anda. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang juga sehat tetap bisa melakukan berbagai aktivitas, tentunya menjadi ladang amal bagi Anda apapun itu ya, karena kita bekerja juga merupakan suatu ibadah, makan juga dan lain sebagainya, menjaga kesehatan juga suatu kewajiban dan juga dijadikan sebagai ibadah ya. Baik, peringat kami masih menyapa Anda peringat Lintas Bengkalis Pagi, dan tetap bersama kami Pro 1 RR Bengkalis.

Tahukah Anda, dua sosok di balik dokumentasi proklamasi, dia adalah Alex Mendur dan Frans Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.

Memahami hidup itu memang gak selalu mudah ya. Tapi gue percaya banget kalau kesulitan yang kita hadapin dalam hidup itu sebenarnya bertujuan untuk membuat kita semakin memahami kesalahan kita gitu. Karena dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa belajar. Karena kalau kita gak salah pun, kita gak tahu gitu apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu. So, di hidup ini gak ada yang instan, tetap ada proses. Dan proses itu, apa ya, sangat penting banget ya. Karena dari proses kita bisa belajar dan mengerti untuk menjadi orang yang berpandangan lebih luas lagi gitu. Terus kita juga ketika kita melalui sebuah proses yang panjang dan penuh perjuangan, gue juga yakin bisa kita mendapatkan hasil yang terbaik, kita akan puasnya berkali-kali lipat gitu sih sebenarnya. Oke, karena dengan adanya proses untuk mencapai sesuatu, kita jadi bisa lebih memahami gitu loh. Ada stepnya, step by step, satu-satu gitu. Dengan kayak gitu kita juga bisa jadi orang yang berfondasi yang kuat menurut gue. Ya karena dalam proses juga bisa bikin kita makin yang pasti mengerti banget gitu. Kita bisa lebih menguasai suatu hal gitu. Kita bisa tahu gitu dengan adanya obstacle baru ke depannya gitu, kita jadi gak kaget gitu. Dan juga yang tadi gue bilang juga, kalau kita melalui prosesnya dengan baik, kalau kita melalui prosesnya dengan benar gitu, bisa kita mendapatkan hasilnya, itu akan apa ya, rasanya itu akan, kepuasannya akan berkali-kali lipat lebih puas gitu. Karena kita tahu gitu proses panjang di belakang, perjuangan di belakang, kita tahu gitu rasanya gitu. Di saat kita bersedih, ada proses menerima ya, penting banget menurut gue. Karena saat kita udah masuk ke dalam kesedihan, saat kita udah menerima ya, kalau kita emang sedih, kita gak apa-apa untuk sedih, di situ kita bisa lihat banyak perspektif baru, banyak hal-hal yang kita akhirnya mengerti gitu. Kayak, oh ternyata ini tuh salah, ternyata gue tuh harus menerima ini, segala macam. Pokoknya akan ada banyak perspektif baru yang kita bisa lihat. Karena di saat kita sedih, kita tuh benar-benar kayak, apa ya, menurunkan semua ego kita. Kita benar-benar ada di dasar banget gitu, di dasar diri kita gitu. Di saat kita sedih yang harus menerima tadi itu ya. Jadi dengan hal kayak gitu menurut gue penting banget, karena di saat kita udah mencapai titik itu, ada di titik itu, sorry, di saat kita ada di titik itu, kita bisa mengerti diri kita sendiri gitu. Kita bisa tahu apa yang terjadi dalam diri kita, kita akhirnya bisa berkaca dalam diri kita, kita bisa introspeksi diri kita juga. Intinya semuanya itu untuk kita bisa evolve diri kita yang menjadi lebih baik ke depannya gitu. Proses untuk melakukan masa lalu, mungkin banyak orang-orang memiliki cara masing-masing ya. Tapi kalau gue mungkin lebih menerima dulu sih. Lebih menerima dan lebih dirasain dulu aja gitu. Maksudnya kayak kepedihannya, rasa sedihnya itu gak pernah gue paksa untuk pergi gitu. Gue gak nge-push diri gue terlalu dipaksa gitu. Tapi gue biarin aja, gue terima dulu rasa sedihnya, gue nikmatin rasa sedihnya, biarin itu ada di dalam diri gue dulu sampai akhirnya gue terbiasa. Dan setelah sudah terbiasa segala macam, baru di situ

semua sama gitu, pasti pernah ngelawatin rasa sedih itu kok, jadi jangan pernah ngerasa sendiri juga gitu. Kita rangkul aja kesedihannya dan kita coba untuk lewatin sama-sama. Ya yang kayak tadi gue bilang juga, it's never easy, kayak banyak hal-hal yang menyangkut kayak yang pengen gue sampein. Di saat lo mencintai seseorang, lo harus ingat diri lo juga gitu. Lo harus ingat ada yang harus disayangi juga selain orang itu, tapi diri lo sendiri. Jadi bukan berarti gak boleh total dalam mencintai, tapi harus ada self control juga. Tetap tahu porsi juga. Karena di saat lo kehilangan orang itu juga, lo gak kehilangan diri lo yang pasti gitu. Paling pesan-pesan kayak gitu. Dan ada juga yang tadi gue bilang, soal di saat lo menangisi seseorang itu gak apa-apa banget untuk melepas semuanya, gak usah denial. Karena di saat lo denial itu akan hanya jadi bom waktu buat diri lo sendiri dan tunggu kapan meledak. Jadi mendingan biarin ada di situ, terima aja, rasain aja. Nanti lama-lama lo akan mengerti dan lebih mudah untuk melupakan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikan.

Ya, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Salam sehat untuk Anda semua pendengar. Salam sapa juga buat ibu-ibu rumah tangga yang lagi memasak, para pedagang juga yang lagi berjualan. Semoga laris manis dagangannya, baik sayur mayur, lauk pauk, makanan dan sebagainya pendengar. Untuk Anda yang masih berbelanja, mencari sesuatu, semoga apapun yang dibutuhkan dengan mudah didapatkan. Yang lagi sibuk dengan kegiatannya pendengar, jahit-menjahit ya. Dan hati-hati agar tidak tertusuk jarum. Kalau jahit-menjahit ini biasanya menggunakan mesin, ada juga jarum tangan dan beberapa juga jarum pentul ya, sebagai membantu dalam untuk kegiatan menjahit. Ya, peringat jarum

belahan dunia dalam bentuk yang lebih sederhana. Seiring waktu, jarum pentul berkembang dalam hal desain dan bahan pembuatan. Lalu peringat pada awalnya jarum pentul ini terbuat dari logam atau tulang. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, jarum pentul modern kini banyak yang terbuat dari baja tahan karat. Ada juga dari plastik atau bahan sintetis lainnya. Dan pada masa kini pendengar, jarum pentul menjadi alat yang sangat penting dalam dunia fashion, seni tekstil, dan bahkan dalam kegiatan sehari-hari seperti menjepit kertas atau material lain dalam pekerjaan rumah tangga.

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

Selamat siang pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satu Hari Bengkalis. Mendengar kue tar, ini merupakan makanan yang dipanggang dengan bahan dasar kue pastry dan diisi dengan bahan manis ataupun gurih. Bagian atas tar ini tidak ditutup ya atau dilapisi pastry dan juga tar modern. Biasanya menggunakan isian berbasis buah, terkadang dipadukan dengan kustar. Dan sementara itu pendengar, tarlet adalah tar berukuran kecil. Salah satu contohnya adalah tar telur. Nah pendengar, kue tar ini dari bahasa istilah Prancis pendengar yaitu tarte, dan diterjemahkan menjadi tar atau pie. Dan keduanya pada dasarnya memiliki kemiripan dengan perbedaan pada penyajian bagian atas saja. Pie biasanya ditutup seluruhnya dengan pastry, sedangkan tar dibiarkan terbuka. Ya, pendengar, crostata dari Italia yang telah dikenal setidaknya sejak pertengahan abad ke-15 digambarkan sebagai versi bebas pedesaan dari sebuah tar buah terbuka. Dan tar ini pada awal abad pertengahan umumnya berisi daging, namun pada perkembangan berikutnya tar lebih sering menggunakan buah dan kustar sebagai isian. Nah, jadi pendengar, tar ini ada sejarahnya ya.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Alhamdulillah sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Kemarin itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau bakso-nya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Enggak ada liburnya, Pak Di?
1: Enggak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau beku habis, kalau bakso masih sisa itu dari jam 1 lah kita bergerak. Nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1.000.000, kalau yang besar itu 1.500 telur puyuh isinya, itu 1.500 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi orang mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah.
2: Bertambah ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak, Pak Di, melayani pelanggan?
1: Iya, kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih, Pak Di, tantangan Pak Di jualan?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang sering suami sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak untuk mencetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nolong nyetak bakso. Setelah itu sudah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang, bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri.
2: Kendalanya
3: tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki ada orderan dari Pak Ning, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada.
2: Ya?
3: Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Nah, orang kampung ini taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di desa Berancah hingga ramainya pantai indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Bulan, Ma.
2: Ya, pendengar, terima kasih dan selamat siang. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Pendengar, sejarah kompres demam ya, ini merupakan bagian dari evolusi hidroterapi atau terapi air yang telah digunakan oleh manusia sejak ribuan tahun lalu. Jauh sebelum obat penurun panas modern atau antipiretik seperti paracetamol ditemukan, pendengar. Nah, di Mesir dan Yunani kuno, penggunaan air ini untuk menyembuhkan penyakit tercatat sejak zaman Mesir kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Hippocrates atau Bapak Kedokteran Barat secara resmi mendokumentasikan penggunaan air dingin dan kain basah untuk menurunkan demam dan meredakan nyeri. Lalu pendengar, kekaisaran Romawi, tokoh medis seperti Aulus Cornelius Celsus ini mendokumentasikan penggunaan spon basah dan kompres dingin untuk meredakan berbagai gejala peradangan. Pada era ini, pendengar, kompres diaplikasikan berdasarkan teori keseimbangan cairan tubuh. Lalu pendengar, pada abad pertengahan hingga abad ke-18 ya, kompres dingin tradisional selama berabad-abad. Ketika seseorang mengalami demam tinggi, pengobatan fisik menjadi andalan utama. Di Eropa khususnya, wilayah Jerman, muncul tradisi Wadenwickel atau kompres betis. Karena keterbatasan kain lebar pada masa itu, masyarakat menggunakan kaos kaki basah atau kain penutup betis yang direndam air dingin untuk menarik panas keluar dari tubuh. Dan memasuki abad ke-18, dokter seperti James Currie di Inggris ini mulai melakukan studi ilmiah termometrik mengenai efektivitas guyuran dan kompres air dingin untuk mengatasi epidemi demam tifoid. Dan hingga abad ke-19 ya, hingga 20, peralihan ke kompres hangat. Nah, penemuan obat modern pada akhir abad ke-19 ini, pendengar, senyawa penurun panas seperti aspirin dan paracetamol mulai disintesis, dan penggunaan kompres basah ini ya beralih fungsi dari terapi utama menjadi terapi pendamping ya. Lalu pergeseran teori modis pada tahun 2000-an hingga akhir abad 20, ilmu lama yang diterapkan masyarakat masih menggunakan air es atau kompres dingin di dahi. Namun memasuki tahun 2000-an, penelitian medis modern mengubah total standar ini. Nah, jadi pendengar, ada orang yang terkadang kompresnya menggunakan air dingin, ada yang hangat. Tapi kalau saya suka air hangat ya, kalau dingin sejuk betul. Dingin betul, begitulah. Baik, tergantung kondisi tubuh Anda juga lah ya, pendengar, yang pasti sehat begitu. Baik, salam sehat untuk Anda, pendengar, dari kami.

0: partai padang, hilangkan rasa panong, mari kita berdendang.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda sudah setia bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar, pastikan setia terus hingga

0: nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, hingga malam nanti. Dan peringat berakhir sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda peringat di hari Minggu ini 4 Oktober 2026. Saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami RRI Bengkalis. Kita akan bergabung nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang, mohon maaf selap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
2: Ini kembaliannya, Mas.
3: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
3: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret. Jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
3: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nations League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup J League UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
3: Was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan dengan McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4K KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Carnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan Anaso pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dan didapatkan.
2: Oh. Laga Alut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Kici Bubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello continue tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Ungur FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Still lah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan. Di beberapa goal opportunity mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, apa satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Desmojana Jakarta tumpahkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: satu batang pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon, karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: 1 batang pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon, karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
0: Cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang pak. Maaf.

Dari Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

sama Allah, bukan sekedar menghasilkan produk pengetahuan yang bermaslahat, namun juga menghadirkan percepatan-percepatan ilmu yang dahsyat. Nah, bikin status. Nah, jadi ini poin pertamanya, niatkan karena Allah lillah. Kalau silahkan cek, demi Allah saya katakan, silahkan cek ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik, baik yang bergerak di bidang syariat yang kita kenal, ya, Al-Imam misalnya Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Ya, saya mengambil periode yang agak di masa-masa emas, ya, yang kalangan salaf tapi di akhir-akhir, sehingga lebih dekat kepada generasi-generasi setelahnya. Kalau sahabat sampai ke Nabi, gak usah ditanya, itu udah otomatis niatnya sempurna itu, ya, insya Allah sempurna. Karena itu di ilmu hadis, ashab kulluhum udul, semua sahabat tuh kategorinya adil semua, semua, karena niat baiknya luar biasa tergambarkan. Ya, sedang gak butuh aja bisa ngasih orang. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, di Quran surah 59 itu ayat 9-10, itu kan dahsyat. Tapi generasi setelahnya ini yang mau saya sampaikan, dengan niat yang sangat luar biasa, baik di ilmu syariat ataupun di ilmu umum yang punya produk-produk yang abadi sampai dengan kini, ya, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, ya, Al-Battani, Jabir bin Hayyan, dan seterusnya, produknya bahkan sampai kini memberikan maslahat bagi kehidupan manusia di muka bumi. Apa yang mereka lakukan sejak awal ini membangun semua persepsi ilmunya didasari dengan niat yang tertancap kuat, mengakar di jiwa mereka, menjulang ke langit yang mereka niatkan hanya untuk Allah saja, ibadah. Ini keperluannya. Jangan takut, ya, kalau niat kita sudah ibadah, dunia pasti ikut. Tidak sebaliknya. Karena itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menghadapi dunia itu jangan diikuti. Kalau dunia itu dikejar seperti bayangan, gak akan pernah kita dapati, gak akan pernah kita lampaui. Ya, besok kalau gak percaya, kejar bayangan tuh, balapan lari sama bayangan, Anda capek sendiri, ya. Maka bagaimana caranya? Berbalik, tinggalkan, maka bayangan akan mengikuti. Kan demikian, ketika kita niatkan semua apa yang kita kerjakan, dari pengetahuan sejak mulai di bangku sekolah, niatkan lillah, niatkan untuk berkhidmat dalam kebaikan, niat karena Allah, itu satu, punya nilai ibadah, yang kedua punya nilai-nilai kebaikan, nanti Allah akan bimbing ilmu kita menjadi maslahat, jadi manfaat, ya, itu bedanya, ada berkahnya, ya, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya, dari mulai tingkat sekolah sampai ke kampus. Anda belajar di kampus manapun, silakan, di kampus umum gak ada masalah. Anda belajar fisika, matematika, kimia, biologi, ya, apapun Anda bisa pelajari. Nanti setelah Anda lulus dari itu semua, ketika niat Anda benar, Allah akan berkenan membimbing dengan ilmu itu, melahirkan karya-karya yang bermanfaat. Anda seorang arsitek, bikin bangunan-bangunan yang bermanfaat, ya, selain rumah ibadah, bikin kantor-kantor, kantor yang baik. Nanti insting itu akan dibimbing oleh Allah. Anda nggak akan mungkin menerima proyek-proyek yang buruk, mustahil. Ya, Anda belajar dengan benar, niatnya karena Allah, tiba-tiba Anda bangun tempat-tempat maksiat, itu mustahil. Hati Anda akan berontak. Ya, hati kita akan berontak, mustahil. Ya, ini tuh poinnya. Pun demikian, Anda belajar ilmu hukum, belajar ilmu ekonomi, ya, politik dan sebagainya, itu akan terbawa suasana itu. Ketika benar niatnya, arahnya pasti akan baik. Mustahil orang belajar ilmu hukum, kemudian niatnya benar karena Allah, dia ikuti dan dia iringi dengan ketakwaan kepada Allah, mustahil akan menyimpang dari kaidah-kaidah kebenaran, itu mustahil. Di ekonomi demikian, apalagi dalam ilmu syariat. Karena hati-hati, penyimpangan bisa terjadi bukan hanya dalam ilmu umum, dalam ilmu syariat pun bisa terjadi. Betapa banyak orang-orang belajar ilmu-ilmu tertentu, bahkan dalam konteks syariat bisa keliru, bisa fatal dan bisa salah. Ya, bahkan para ulama mengidentifikasi sejak dulu, ini bisa menyimpang, bahkan dari sisi pembelajaran ilmu agama. Ya, itu bisa dibuktikan. Ya, ini niat, ini tidak mudah teman-teman sekalian. Ya, bahkan saya juga mohon didoakan, ya. Mohon dengan sangat didoakan para ustaz, para kiai, para habaib, ya, ulama-ulama kita, ya, baik yang personal ataupun tergabung di komunitas, ya, di ormas, baik MUI atau ormas-ormas, doakan, doakan, karena enggak mudah pelihara niat ini. Jadi antara manusia-manusia, insan beriman yang dihisab di hari kiamat, yang di awal-awal, tiga golongan utama itu banyak masuk neraka. Ya, golongan pertama para orang-orang ahli ilmu yang mengaku ketika ditanya, kau apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Mereka mengatakan, ya Allah, kami ajarkan karenamu. Kata Allah, kadzab, bukan kadzib, tapi kadzab. Kadzib sekali dusta, kadzab banyak berdusta. Dibuka filenya, ternyata dia hanya niatnya untuk mencari dunia saja. Ngajar, untuk cari popularitas. Kalau sekarang di dunianya banyak ingin cari subscriber saja, kan? Ingin cari penghasilan dunia. Kalau dulu orang cari amplop macam-macam, sekarang pengennya, ya, dapat penghasilan dari YouTube, dari apa, dari macam-macam, niatnya sudah ke dunia.
baik ya. Nah, secara kaidah kalau keduniaan itu pilihan ya, tapi kaidah akhirat ketika semua difokuskan ke dunia, akhiratnya nggak dapat. Jadi kalau kita niatkan lillah karena Allah, Allah akan bimbing dunianya dapat sekaligus, dan diarahkan dari dunia itu untuk produk yang bermaslahat lagi, diarahkan lagi sehingga nilai manfaatnya banyak, dunianya dapat nyaman, tapi diarahkan oleh Allah dengan berkualitas ya. Anda pun demikian ya, jadi jangan diduga mudah. Yang kedua, orang kaya yang dengan kekayaannya itu sering terlihat dermawan, sering bagi, ditanya apa yang kamu kerjakan dengan harta yang kau bagikan itu, mereka berkata lillah karenamu ya Allah, kata Allah bohong, kadzab kamu, buka filenya ternyata niatnya untuk riya ya, pengen diketahui orang, pengen dicatat dan sebagai orang dermawan ya. Demikian yang ketiga, orang-orang yang tampil berani membela, tampil seakan-akan orang hebat, ahli kebenaran, ditanya kenapa engkau kerjakan, untuk apa, dia katakan lillah, untukmu ya Allah, kata Allah kadzab bohong. Ya, engkau hanya ingin dikenal sebagai orang pahlawan, sebagai orang hebat, sebagai orang begini. Enggak ada kamu kepentingan akhiratnya. Akhirnya, apa yang dikerjakan di dunia itu tidak punya nilai akhirat. Ketika kosong akhirat, enggak mungkin masuk surga. Berat. Apalagi timbangan dosanya tak terukur. Maka mesti dicuci di tempat yang sangat menakutkan, mengerikan. Ya, yaitu neraka. Dan sering-seringlah baca ayat tentang neraka. Supaya kita bisa menghindarinya. Hudzaifah al-Yamani itu sahabat yang sangat luar biasa. Selalu berpikir, ya, terbalik, antitesis dari teman-teman yang lainnya. Jadi kalau orang bertanya surga, beliau tanya paradoks, tanya tentang neraka. Orang tanya tentang nikmat kubur, beliau tanya tentang siksa kubur. Sehingga sahabat-sahabat berkata, ya kamu ini gimana sih? Kok nanya yang seperti itu? Kata Hudzaifah, kalau orang tanya surga itu biasa, ya ngamalkannya biasa. Tapi kalau nggak tahu lubangnya, nggak tahu jerat nerakanya, besar kemungkinan bisa terpleset. Maka aku tanyakan itu untuk menghindarinya. Maka rumus ini bisa kita pakai, ya. Sering baca ayat surga bagus untuk motivasi, tapi sering-sering juga baca ayat tentang neraka. Supaya banyak kita menangis, banyak sentuhan pada jiwa, getaran kemudian kepada hati kita, sehingga mengarahkan kita pada nilai kebenaran lagi. Mesti banyak merenung, terutama di situasi-situasi seperti ini. Ya, boleh jadi Allah berkehendak untuk mengembalikan kita pada fitrah yang benar itu, pada fitrah yang lurus, untuk kembali kepada Allah. Disadarkan, kamu ini sehebat apa sih, kuat apa sih? Makhluk kecil aja gak bisa kamu tangani, terus kamu ingin hebat, merasa lebih hebat daripada Allah, merasa lebih hebat daripada ketentuan-ketentuan Allah. Ya, nilai-nilai kebaikan gak tampak dalam dirimu. Kalau dengan yang kecil aja kamu belum bisa mengatasi, lantas di mana keangkuhan? Kamu masih ingin angkuh? Ya. Nah, hal-hal demikian penting untuk kita resapi sehingga kita kembali kepada Rabbul Izzah. Saat seseorang berada di titik yang seperti itu, kembali kepada Allah, maka disitulah rahmat akan diturunkan oleh Allah.

0: pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin, pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan, pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan, meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan, pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
0: Hey, guys, awas ada motor di depan lo. Awas sih. Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: 50 rupiah ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi 250.500 ya.
2: Total belanjanya 550.750 rupiah, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
0: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
0: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
0: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi

Dengar Pro 1 untuk siang ini kami hentikan sejenak ya, ragam rangkaian lagu-lagu pilihan dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Karena kini juga sudah tiba waktunya pendengar, akan kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan segera menyimak informasi siang ini, kami akan rangkum dalam Warta Riau siang yang kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: memang sih di sana di omprek kami ada tertulis batas sampai jam 10. Jadi apabila MBG itu datang tertulis batas jam 10, kami makannya paling lambat jam 10. Pokoknya sebelum jam 10 kami sudah makan. Namun ada kalanya omprek kami itu tidak ada tulisan. Kalau tidak ada tulisan itu kami makannya itu sekitar jam 11 siang. Nah, jadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Habibah, kelas 6. Kalau makanannya enak-enak aja, sehat, maya, senang.

Berikut saudara kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Program makan bergizi gratis di SD Negeri 56 Pekanbaru berjalan optimal, distribusi tepat waktu dan kualitas makanan terjaga untuk siswa. PSPS Pekanbaru memastikan seluruh pemain dalam kondisi fit dan siap menghadapi Semen Padang pada pertandingan malam ini. Tim pelatih juga telah menyiapkan antisipasi terhadap seluruh pemain Semen Padang di setiap lini. Saudara, untuk warta news yang ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indra Giri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah warta news siang selengkapnya hari ini di edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, program makan bergizi gratis di SD Negeri 56 Pekanbaru berjalan optimal. Distribusi tepat waktu dan juga kualitas makanan terjaga untuk siswa. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Alwi Suryamaca.
1: Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di SD Negeri 56 Pekanbaru terus berlangsung dengan lancar dan kondusif. Suasana pembelajaran yang aman ini makin diperkuat oleh keberhasilan pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG yang diterima para siswa. PLT Kepala Sekolah SD Negeri 56 Pekanbaru, Mizayati, menyampaikan apresiasi atas kelancaran distribusi makanan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menuturkan bahwa pihak sekolah selalu berkolaborasi dengan baik sejak pagi hari untuk memastikan makanan sampai dengan selamat dan siap dikonsumsi para siswa.
2: Kemudian untuk MBG memang sih di sana di ompreng kami ada tertulis batas sampai jam 10. Jadi apabila MBG itu datang tertulis batas jam 10, kami makannya paling lambat jam 10. Pokoknya sebelum jam 10 kami sudah makan. Namun ada kalanya ompreng kami itu tidak ada tulisan. Kalau tidak ada tulisan tuh kami makannya itu sekitar jam 11 siang. Nah, jadi walaupun dia datang pagi, kami makannya kalau nggak ada tulisan ya di situ kami makannya jam 11. Namun kalau ada tulisan katanya di situ batas jam 10 di ompreng, kami makan jam 10 kurang. Alhamdulillah selama ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Hal ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para peserta didik. Habibah, salah seorang murid kelas 6 SD Negeri 56 Pekanbaru, mengaku sangat senang dan menyukai menu makanan yang disajikan setiap hari.
3: Habibah, kelas 6. Makanannya enak-enak aja, sehat, lumayan, senang.
1: Secara keseluruhan, pelaksanaan program MBG di SD Negeri 56 Pekanbaru terbukti berjalan dengan aman, tertib dan berdampak positif bagi pemenuhan gizi siswa, serta mendukung kelancaran proses pembelajaran sehari-hari. Demikian, Alwi Suryamaca melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Dinas Kesehatan Provinsi Riau ungkap sejumlah faktor penyebab anak tidak mendapatkan imunisasi atau zero dose. Haryo Gunawan melaporkan informasi selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan masih adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi atau masuk kategori zero dose. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan salah satu penyebabnya adalah masih adanya orang tua yang menganggap pemberian imunisasi telah selesai setelah anak berusia 9 bulan. Selain pemahaman yang belum lengkap, Patricia menyebut masih terdapat keluarga yang mempercayai informasi keliru atau hoax mengenai imunisasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan orang tua untuk memberikan imunisasi kepada anak.
5: Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak itu zero dose. Yang pertama mungkin masih ada ya orang tua yang menganggap bahwa setelah umur 9 bulan itu selesai imunisasinya gitu ya. Padahal ini masih harus berkelanjutan karena ada beberapa imunisasi yang di booster. Kemudian ya masih ada keluarga atau orang tua yang percaya pada hoax bahwa imunisasi itu nggak penting gitu ya. Kemudian juga ada dari jarak.
4: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Yanti, menilai imunisasi penting untuk membantu memberikan perlindungan terhadap kesehatan anak.
6: Ah, penting ya, apalagi yang kayak ada juga yang sekali kena penyakit langsung drop gitu. Kalau anak saya enggak, jadi imunisasi memang terbantu, memang penangkal lah ibaratnya gitu.
7: Aman lah ya.
6: Aman kali.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau berharap orang tua semakin memahami pentingnya melengkapi imunisasi anak sesuai jadwal. Selain itu, informasi yang benar mengenai imunisasi juga perlu terus disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru. Melalui peningkatan edukasi dan akses pelayanan kesehatan, diharapkan semakin banyak anak di Riau mendapatkan imunisasi lengkap sehingga terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Informasi lainnya, Saudara, kami hadirkan. dari Bengkalis dalam laporan reporter Muhammad Iqbal melaporkan terkait dengan pelaksanaan vaksinasi rabies di Kabupaten Bengkalis hingga 30 September 2026 itu telah mencapai sekitar 60% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut didorong pelaksanaan vaksinasi rabies secara massal serta pelayanan vaksinasi aktif dan pasif di sejumlah wilayah.
7: Pelaksanaan vaksinasi rabies di Kabupaten Bengkalis hingga 30 September 2026 telah mencapai 60,17% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut didorong pelaksanaan vaksinasi rabies secara massal serta pelayanan vaksinasi aktif dan pasif di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis Suhairi melalui pejabat fungsional veteriner MH Mardani mengatakan, capaian vaksinasi hingga akhir September mencapai 60,16%. Menurutnya, kegiatan vaksinasi massal memberikan kontribusi cukup besar terhadap peningkatan realisasi vaksinasi rabies. Pelaksanaan vaksinasi kegiatan rabies ini per 30 September sebanyak 60,16%. Sebelumnya pada kegiatan berikutnya ada penambahan pada bulan Oktober sebesar 24,78%. Artinya vaksinasi massal memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap realisasi vaksinasi rabies. Mardani juga menjelaskan pemerintah menyiapkan sekitar 2.500 dosis vaksin rabies yang berasal dari dukungan pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis. Ketersediaan vaksin tidak hanya diperuntukkan bukan bagi kegiatan vaksinasi massal, tetapi juga harus tersedia sepanjang waktu untuk merespon kasus gigitan maupun hasil konfirmasi positif rabies.
8: Dari pelaksanaan vaksinasi rabies massal, ini memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap realisasi vaksinasi rabies. Diharapkan untuk vaksinasi ini, karena ini sepanjang tahun, akan mencapai dari target yang telah ditetapkan untuk di tahun 2002.
7: Sementara itu, medik veteriner Puskeswan Pinggir, Dr. Hewan Reynold Rahman mengatakan, tingkat kewaspadaan masyarakat di Kecamatan Pinggir terhadap rabies cukup tinggi. Hal ini terlihat dari antusiasnya masyarakat ketika pelayanan vaksinasi rabies aktif maupun pasif dilaksanakan.
9: Kalau kita kan udah berjalan hampir 10 tahun, Pak. Udah biasa, kegiatan rutin. Maka kadang mereka tuh kalau bulan September itu belum apa, udah ditanyain sama mereka. Kalau karena memang edukasi dari beberapa pihak masyarakat itu udah paham lah tentang rabies. Jadi kalau di titik nanti itu ada namanya Dr. Gultom, beliau itu lah banyak membaca. Karena kan terjadi antara kasus gigitan, konflik antara masyarakat, beliau juga yang membantu mengedukasi, Pak. Jadi rata-rata nanti Subangga itu udah paham.
7: Menurutnya, hewan peliharaan yang paling banyak mendapatkan vaksinasi rabies di Kecamatan Pinggir adalah anjing. Ia mengimbau masyarakat tetap rutin melakukan vaksinasi dan memastikan hewan pemeliharaan mendapatkan penanganan yang tepat untuk mencegah penularan rabies. Dengan pelaksanaan vaksinasi yang terus berlanjut sepanjang tahun, DTPHP Bengkalis menargetkan capaian vaksinasi rabies pada 2026 dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Dari Bengkalis, reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kami hadirkan informasi selanjutnya, saudara, terkait dengan olahraga.

0: PSPS Pekanbaru memastikan seluruh pemain dalam kondisi fit dan siap menghadapi Semen Padang pada pertandingan malam ini. Tim pelatih juga telah menyiapkan antisipasi terhadap seluruh pemain Semen Padang di setiap lini. Berikut informasi ini selengkapnya kita akan simak dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
1: PSPS Pekanbaru memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi pertandingan melawan Semen Padang. Tim pelatih menyebut tidak ada kendala berarti yang dialami pemain menjelang laga. Asisten pelatih PSPS Pekanbaru Amrizal mengatakan seluruh pemain dalam kondisi fit hingga menjelang pertandingan. Meski demikian, pihaknya tetap akan memantau kondisi pemain hingga beberapa jam sebelum kick off. Menghadapi Semen Padang, Amrizal menegaskan PSPS telah menyiapkan antisipasi terhadap seluruh pemain lawan. Menurutnya, para pemain Semen Padang memiliki kualitas dan nama yang patut diperhitungkan di setiap lini.
2: Kita tahu Semen Padang pemainnya lengkap. Insya Allah kita pemain 100% fit untuk pertandingan. Akan ketat mungkin ya. Kami sampai sekarang belum menentukan apa main kami, main di defense, main di gelandang, main di depan. Penting kami siap di momen, di kapan saja kami siap untuk masuk ke pertahanan Semen Padang.
1: Sementara itu pemain PSPS Pekanbaru Asir Aziz memastikan para pemain telah siap menjalani pertandingan. Ia menyebut persiapan tim termasuk juga sesi latihan berjalan dengan baik.
3: Saya mewakili teman-teman kami, para pemain sudah siap di latihan juga cukup bagus. Semoga pertandingan kita mendapatkan hasil yang baik.
1: Dengan kondisi skuad yang dinilai siap, PSPS Pekanbaru akan berupaya memberikan penampilan maksimal saat menghadapi Semen Padang malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Demikian Khairul Januari ini melaporkan.

Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau siang untuk hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Program makan bergizi gratis di SD Negeri 56 Pekanbaru berjalan optimal, distribusi tepat waktu, dan juga kualitas makanan terjaga untuk siswa. PSPS Pekanbaru memastikan seluruh pemain dalam kondisi fit dan siap menghadapi Semen Padang pada pertandingan malam ini. Tim pelatih juga telah menyiapkan antisipasi terhadap seluruh pemain Semen Padang di setiap lini. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Ya, mendengar Roda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis, lagu Osman Bengkalis Bermasa. Tuh, kali ini mendengar Minggu 4 Oktober tahun 2026. Pukul 13.20 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa, nantinya kita akan hadirkan program Pro Dangdut pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya.
1: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Baik, berikan anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis ya. Lagu dari Afgan. Dan saat kita akan hadirkan program Pro Dangdut di hari ini, dan kita akan terima anda di program Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Senang dan bahagia sekali hari ini saya hadir di suasana tengah-tengah Anda bersama Syahrizan Usman. Akan menemani Anda dalam program Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut, dangdut adalah kita. Baik, seperti biasa ingin bergabung ya langsung saja di 0823 8836 4742. Kita terima untuk penelpon kita perdana hari ini, ada siapa? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Kabar baik Mbak Yati.
1: Alhamdulillah.
0: Nggak keselak baru hari ini doh.
1: Enggak,
0: aneh kak. Oh, mana tahu nak berdama wisata di Selat Baru ya.
1: Nanti lah. Minggu itu juga ada di rumah istirahat aja kak.
0: Baik, baik, baik. Yalah, sambil berserah di rumah. Mau lagu apa ini?
1: Baik. Dari Nasar ya.
0: Wih, Nasar pula ya sekarang ya.
1: Iya, Astaga Naga.
0: Astaga Naga. Wah. Enggak cemilan naga, tapi Astaga Naga ya.
1: Iya. Beda hari ini kak.
0: Baiklah. Lanjut salamnya Mbak Yati.
1: Maaf, buatnya kakak dan keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semakin sukses dalam lindungan Allah dan tetap semangat menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Amin. Buatnya cinta. Semoga dilindungi dari penyakit.
0: Amin.
1: Rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
1: Amin. Buatnya yang jauh tu, Bantengku, ayo.
0: Ya.
1: Gabung Bantengku. Pak Tua ini.
0: Ya.
1: Mbak Rini, Mak Onga, dan Pak Galang.
0: Oke.
1: Serta keluarga besar di Dinas Lingkungan Hidup, Kak.
0: Baik.
1: Semoga bahagia bersama keluarga sehat selalu. Dan rezekinya melimpah juga berkah.
0: Baik.
1: Terima kasih, Kak.
0: Iya, sama-sama Mbak Yati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati di sebalik tembok. Mana itu ya, di Bengkalis. Baik, di 0823 8836 4742. Kita sambut selanjutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Penampi Nenek Anggun.
0: Nenek Anggun rupanya.
1: Nenek Anggun di Penampi.
0: Kata awak tadi tak siapa-siapa ya.
1: Hari
0: pula dah. Baik, Nenek Anggun, hujan di sana? Tidak. Penampi.
1: Mendung manja nih.
0: Mendung manja, minum teh, ada goreng ubi ya. Aduh.
1: Kami makin kepungun hari ini.
0: Enak tuh. Apa lawan keburunnya tuh, Nenek Anggun?
1: Ikan gulai, ikan senunggang.
0: Ikan senunggang, gulai sepedas, gulai sepedas. Boleh lah. Lagu apa?
1: Nenek hari ini nak lagu apa?
0: Lagu?
1: Tiada kata berpisah.
0: Oke. Lanjut salamnya.
1: Salamnya untuk adik kami Arsi, adik kami Lili, saya selalu bahagia selalu. Untuk Mak Usu, Mak Ona, Mak Jas.
0: Iya.
1: Cucu-cucu nenek yang berada di rumah ini sehat-sehat selalu, bahagia selalu, disamping melindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik.
1: Untuk Tony, Joko, Pak Arun, adik kami Asrul. Pak Umar, Wak Dalam, Wak Openg, Encik Atan, Basri, Pak Joini, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.

0: benar.
1: Untuk semua semua sehat selalu. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nenek Anggun di Penampi lagi menikmati makanan khas Melayu Penampi di sana tuh ya. Makan kepurun dengan asam pedas ikan senunggang lah, boleh lah tuh ya. Baik, di belakang Nenek Anggun kita terima kembali. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin gempak dan jaya selalu, Kak Ida.
0: Iya, baik.
2: Alhamdulillah, semangat selalu Kak Ida. Nah, ini ya, lagu ni Kak Ida.
0: Tak apa-apa lah.
2: Ya, Kak Ida ni dalam. Iya. Awak di kamar.
0: Oh, gitulah ya.
2: Apa sedap lagu Kak Ida?
0: Lagu Fethi Nur, Lain Bumbu. Gita KDI, Kenangan Cinta.
2: Kenangan Cinta, Cinta gak ada cinta, ada semua ada Kak Ijan. Ini lagu Ilalang ya Kak Ijan.
0: Ilalang, Ilalang.
2: Ada yang mana gak versi barunya gak Kak?
0: Nanti kita cari lagu versi Ilalang baru-baru.
2: Pokoknya Ilalang ya. Mudah-mudahan dengan diberi keberkahan selalu untuk Kak Ijan. Sukses jaya selalu Kak Ijan. Dan tentu Umi Yati tadi sama Om, moga semangat dan sehat selalu.
0: Baik.
2: Dan untuk bunda saya, biar semakin sehat selalu. Salam sayang dari anak-anaknya juga. Datu untuknya Kak Mary juga yang di Hang Tua. Untuk Mamang juga dengan cintanya, mudah-mudahan diberi keagungan selalu. Dan untuk Rana, untuk si Nanang juga, untuknya Bun Kabariah juga, untuk Maja, apa kabar, dah sehat? Dah tu untuknya tadi Nenek Anggun, tak tanggung Nenek Anggun ya. Dah tu Mu'ongah juga, untuk Watan, untuk Arjun juga, semoga diberi berkahan selalu, sehat afiat aja lah. Semoga diberi berkahan selalu untuk Kak Eli juga. Mudah-mudahan diberi panjangan umur untuk Ayah Joko dengan cintanya.
0: Baik.
2: Hanya kita titip doa aja lah. Mudah-mudahan kita diberi sehat dan keberkahan rezeki dan semakin semangat dan jaya selalu di RRI Kompak selalu, Gajan.
0: Oke.
2: Amin. Alhamdulillah. Makasih banyak, Gajan.
0: Yo, sama-sama.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, sudah 3 nomor lagu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita teruskan kebersamaan kita di 0823-8834-742 di Prodangdut dari ini Minggu 4 Oktober tahun 2026. Kita sambut, halo Prodangdut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa? Di mana?
1: Dengan Nana nih, Kak.
0: Nana di mana sekarang? Mana?
1: Di Dumai nih.
0: Oh, di Dumai. Dumai di mana?
1: Di Mundam.
0: Di?
1: Di Mundam.
0: Oh, di Mundam. Baik. Oh, iya di situ ya. Oke. Okay. Mau lagu apa hari ini, Nana?
1: Lagu masa depan, Kak.
0: Apa?
1: Lagu masa depan dari Adiba.
0: Masa depan ya. Oke, lanjut salamnya.
1: Salam untuk siapa ya?
0: Kak Irzam.
1: Salam untuk Kak Irzam, sama Kak Kalo.
0: Oke.
1: Dan di JRRI sama Kak Kalo. Untuk nyawasa sama Kak Kalo ya. Untuk nyawa Bumi Erda. Untuk semua mengatakan yang tetap sepuluh, semua pula sama tujuh lagi dapat semuanya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pendengar kita dari Dumai, Nana saat ini di Mundam, tak jauh dari SPBU daerah Mundam sana. Oke. Dan di 0823-8836-4742. Halo, Prodangdut, assalamualaikum.
2: Dan kita adalah kita, assalamualaikum Karidan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya?
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah. Bagaimana cuacanya di sana?
0: Mendung adem-adem.
2: Wah, bagus sekali.

0: Ya, salam-salamnya untuk Kak Rizal.
1: Oke, terima kasih.
0: Oh, untuk anak-anak tadi, semoga betah di rumah itu. Ingat kala kami di siang.
1: Iya.
0: Dan juga untuk semua-semualah sahabat-sahabat yang dikenali. Untuk Kak Rizal, semoga bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Kehilangan tunggu ya Pak ya. Nanti kita hadirkan lagunya. Kembali di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Betul. Dengan siapa ini?
2: Dengan orang Tanjung Layang Zan.
1: Oh iya Mak Ongah ke?
2: Ayo Zan. Hey Zan, apa kabar?
1: Kabar baik Mak Ongah.
2: Sehatlah, sehat-sehat aja.
1: Iyalah.
2: Dia tambah ganteng aja.
1: Udah mana tahu?
2: Ayo jangan tahu, cowok lah tahu ganteng tu Zan.
1: Jangan terjebak ya. Bengak aja tuh.
2: Lagu Mongan.
1: Lagu apa tuh?
2: Lagu Mongan lagi Eri Susan ujarnya lah kan.
1: Oh Eri Susan. Tak ya.
2: Ayolah Mongan lagu Mongan ini.
1: Saya nak foto lagu Tak Terkonang hari ni.
2: Ayo kan apa hapu lagu Terkonang lah. Lagu cowok nak cewek nyanyi. Mau
1: ada
2: cewek,
1: ada cowok. Oh, gitu ya, salah berarti ya.
2: Iya, salah lah,
1: Zan. Biarlah, disengaja salah tuh, jangan request lagu itu lagi.
2: Ayo, esok udah minta lagu itu. Ada ngorek galang,
1: Zan. Oh, iya, salamnya.
2: Ah, malah, galang ke Konang. Pertama, salam untuk Rumi. Sehat ibu, emak lah Rumi. Mak Rumi kan demam tuh, Zan.
1: Iya lah, cuaca sekarang ini.
2: Ayo. Iya. Untuk Bunda Erda, untuk Nenek Anggun di Penampi, untuk Galang di Jalan Jambi,
1: iya.
2: Untuk Pak Bakri, untuk Ueli, untuk siapa lagi Zan?
1: Siapa lagi?
2: Untuk Maklum Teluk Dalam Zan.
1: Oh iya.
2: Sehat-sehat aja Maklum. Untuk siapa ni? Untuk Pak Arun di Tarik Baru. Untuk Pak Mu'iz tadi. Apa khabar semua dalam lindungan Allah Subhanahu Taala.
1: Amin, amin.
2: Itu je Zan.
1: Okey, Mak Ongah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak nak dengar lagu Tak Konang Ongah ni, tak mau pula di request lagu Tak Konang hari ni. Tak apa-apalah, mungkin dah bosan dengan lagu Tak Konang Ongah kita ni. Baik, berikut kita berhibur senak dengan lagu pilihan berikut ini. Ada Roma Irama dan ada Eri Susan ya. Selamat mendengarkan di 90,7 MHz.

0: Dangdut adalah kita.
1: Hadirin hadirat, kita tahun ini tidak bersama lagi dengan Almarhum Hari Ini.

0: Baik, pendengar di mana saja berada, selamat sore ya buat Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Kita masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Di Bengkalis cuaca mendung ya, mungkin saat lagi akan turun hujan ya. Bagi jemuran yang masih belum ya belum kering, mungkin bisa dipindahkan jemurannya ke teras rumah atau cepat-cepat dimasukkan di dalam rumah agar nantinya kalau pas hujan turun ya jemurannya udah gak basah lagi ya. Nah, gitulah deh ceritanya. Baik, kita langsung saja terima. Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
1: Dangdut, Dangdut adalah kita. Bu Elis di Penampi, Zat.
0: Elis di Penampi.
1: Gimana keadaan cuaca di sana, Zat?
0: Bengkalis kota mendung.
1: Sama Zan, ini ada petirnya Zan.
0: Iya, waduh, gimana nih radionya masih hidup ya?
1: Ingat petirnya Zan.
0: Uh-uh.
1: Ya, terkenal suami saya Zan.
0: Oh, di mana suaminya? Kerja.
1: Tahun 2011. Dia kan nyondong Zan. Tapi ya tak palangan di laut Zan.
0: Oh gitu, yalah.
1: Yang meninggal lah deh gitu.
0: Mudah-mudahan almarhum ditempatkan.
1: Sebelatan.
0: Ya, mudah-mudahan ditempatkan di sisi orang-orang yang beriman. Amin.
1: Amin.
0: Baik, Bu Elis mau lagu apa hari ini?
1: Kalau lagunya kan? Anak itik kede-kede.
0: Anak itik. Oke, okay, lanjut.
1: Itu lagu Zan.
0: Lanjut salamnya.
1: Buatnya adik saya di seberang sana, Zan.
0: Nah,
1: pertama buatnya kundang di Tia.
0: Iya.
1: Semoga adik Tia aja. Dan tak lupa pula adik saya di Tia Kayon. Yaitu Ijah Juragan Lembu.
0: Oke. Okay.
1: Paman Mang di Kelapa Petik Tengah. Kakak saya Kak Putih. Nek Anggun, Mak Onga, Pak Arun. Pak Atas. Bunda Erta. Mak Long di Lubuk Dalam.
0: Baik.
1: Spesial buat Izan ya Zan ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Zan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Elis di Penampi. Baik, dengan pukul 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat, masih lama kebersamaan kita ini di Pro Dangdut. Kita sambut kembali. Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
2: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini? Di mana?
2: Bersama Arjun ya.
0: Arjun di Skodi kah?
2: Di Dedap.
0: Oh, Dedap ya.
2: Atau lupa.
0: Lama dah enggak jumpa sama Arjun nih, Arjun.
2: Iya. Apa kabar ya?
0: Sehat, baik.
2: Ya.
0: Di rumah hari di rumah kerja?
2: Ya di rumah.
0: Di rumah lah, libur lah hari Minggu, masa kerja terus ya?
2: Iya. Lagi santai nih.
0: Oh, lagi santai.
2: Iya.
0: Oke lah, Dedap ya.
2: Iya.
0: Lagu apa Arjun?
2: Bang Dedap. Doa suci.
0: Doa suci. Oke, kita beri doa suci. Salamnya Arjun.
2: Salam-salamnya buat kakak. Mbak Rumi.
0: Yo.
2: Mbak Onga. Mbak Yo. Dan yang lain-lain lah kak.
0: Baik.
2: Ya. Jadi ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arjun di Dedap, kirain di Skodi. Pokoknya di Dedap ya. Baiklah, selamat sore warga Dedap semuanya. Selamat petang lah kata Melayu ya. Nah, anak kemana? Tak ada. Ada Chan, tak ada Chan. Apa Chan? Tak ada Chan. Ha. Ada ke macam tu ke Arjun? Ha? Ha, boleh lah ya. Di belakang Arjun kita sambut kembali. Halo, Prodangdut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan siapa ini?
3: Mbak Erda.
0: Mbak Erda di Kebun Kapas kah?
3: Banten Timur.
0: Oh, Banten Timur ya. Baik, udah hujan mantan belum?
3: Udah hujan tapi kejap ya.
0: Oh iya, sebentar aja hujannya.
3: Tapi lelam-lelam kalian.
0: Lelam-lelam, seram apa? Awak dengar lelam-lelam.
3: Ya bentuk. Lagu kak.
0: Lagu apa?
3: Lagu Seroja.
0: Seroja. Baik.
3: Salam-salam dah. Buat Kak Ijan, semoga sehat selalu. Kakak di Prabah Tunggal.
0: Iya.
3: Buat anaknya semoga sehat selalu, mudah rezeki. Mbak Elis, Mbak Nana, Mbak Onga, Mbak Yati. Dan buat kerja, buat sahabatku yang sedang menjalani operasi tapi sudah sembuh. Senang.
0: Amin.
3: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Panjang umur, mudah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Erna di Banten, lagu Seroja. Sebenarnya di Banten sudah hujan, namun tidak begitu lebat ya. Buat anda yang ke Banten, mungkin ditahan dulu lah ya, jangan sempat nanti kehujanan ya di jalan. Tahu hujan di jalan nanti pergi di tepi jalan ya, hilang hujan. aduh. Baiklah, kita berhibur sejenak dengan lagu-lagu pilihan ya. Di hari ini ada Doa Suci ya, ada Seroja, ada Anak Itik Kedek-kedek lah.

0: Dangdut adalah kita.
1: Mendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di program Pro Dangdut hari ini. Kita sisi keempat di Pro Dangdut hari ini pukul 14.39 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih kita berikan kesempatan untuk ingin bergabung bersama kami di 0823 8836 4742. Langsung saja kita terima di 0823 8836 4742. Yang ingin bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
2: Dangdut adalah kita.
1: Cakep.
2: Wah, obeng aku tak cakep orangnya ganteng.
1: Iya ya. Oh.
2: Kamu dengan Kak Ida ganteng juga, wah obeng ganteng juga.
1: Iyalah.
2: Ya pun wah obeng kerja kebun tu, obeng ganteng tak. Tetap ya.
1: Tetap. Ah. Wah obeng namanya.
2: Apa-apa Kak Ida?
1: Sehat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Di mana Bukit Batu hari ini hujan? Belum.
2: Ini hujan di desa Sepani, hujan dulu juga jam 12.30 tadi hujan.
1: Sampai sekarang.
2: Ah, sekarang dah berhenti ni, mobil lagi ngaco, istirahat dulu. Nelpon RA Pro 1 di Mengkale.
1: Siap, siap, siap.
2: Mobil mau nengok ikan dalam kolam.
1: Ikan kalau melihat ikan.
2: Ah, ikan dalam kolam kita. Nek ikan dalam kolam buat hujan ni bergenang
1: ikan ni. Di dalam kolam. Kalau mau lihat ikan, pergi ke Paso. Banyak ikan di Paso.
2: Ah, salam-salam semuanya Kak Izan, biar saya selalu. Amin.
1: Amin.
2: Buat Pak, Pak Bakri. Buat Pak Femi, buat Tengku Adiansa. Buat buat semua-semua kerja waktu pun tak lama Izan ya.
1: Banyak lagi, tenang aja lah.
2: Pasti ya, buat untuk orang rumah dia Mengkale Kak Izan, tempat anak dia.
1: Iya.
2: Ah, biar saya selalu buah rezeki panjang semuanya. Amin.
1: Amin. Amin.
2: Terima kasih Kak Idan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepahat hujan dari jam 12 saat ini sudah berhenti. Buat nyawa obeng, selamat beraktivitas kejur ini. Mungkin lagi mengacun. Nah, mudah-mudahan hasilnya maksimal lah ya. Hati dalam bekerja obeng. Semangat selalu. Ya, oke. Di belakang Wak Obeng kita terima. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti tagar kita.
1: Iyo, dengan siapa di mano?
3: Mr. Mama Zahir.
1: Siapa?
3: Siapa? Dari Sabau.
1: Sabau dengan
3: Isteh.
1: Oke, Mama Soleh.
3: Isteh. Apa kabar? Selamat.
1: Baik, sehat. Nak lagu apa ni?
3: Black Black.
1: Larin.
3: Salam.
1: Salam ya. Ah, oke. Lanjut salamnya.
3: Harap semua saya selalu panjang umur, penuh rezeki.
1: Yo.
3: Semua saya terlalu.
1: Amin.
3: Kita dah.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manalah Muhammad Soleh ni katanya. Pokoknya di Sebauk lah. Iyalah, yang penting di Sebauk. Sehat selalu buatnya Muhammad Soleh, lagunya duet dari Alam ya. Oke, satu telepon terakhir kita terima di 0823 8836 4742. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
4: Ini dari Mak Ute.
1: Mak Ute di mana, Mak Ute?
4: Mak
1: Ute
4: di
1: Singalam. Oh, dekat pun Singalam. Mak Ute, apa buat?
4: Mak Ute sedang baring-baring.
1: Oh.
4: Hari nak hujan, tak
1: baring-baring. Iyalah. Ha-ha.
4: Oh. Ini hujan.
1: Yo.
4: Lalu masuk kan lima mod dan mengambil tak masuk-masuk.
1: Nak lagu apa Mak Uteh ni? Lagi masuk ni.
4: Inilah. Anak saya salam sikit ya Dina.
1: Oke, lanjut salamnya.
4: Buat salam-salam ni buat maknak, buat tanggung maknak. Kamu tak jumpa-jumpa maknak.
1: Iyalah.
4: Itu dengan Pak Suhaimi. Pak Suhaimi, Pak Uisi. Dengan keluarga Enggan. Lagi tadi?
1: Tadi awak nanya nak lagu apa?
4: Lagu ni lah, apa namanya? Santan kelapa.
1: Santan kelapa, iyalah.
4: Buat tengah-tengah je lah, keluarga di tengah-tengah di rumah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau teh kita di Sungai Alam, lagu Santan Kelapo. Mudah-mudahan ada waktulah dengan lagunya ya. Pendengar, kita sudah sampai ke penghujung kebersamaan kita dalam program Prodangdut untuk hari ini. Kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan yang telah request, dan akhirnya saya undur diri. Mohon maaf ada silap dan salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap dengar di mana saja berada, pukul 14:59 waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti ya.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar

0: Anda masih bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kini tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan sholat fardu asar untuk wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Yakinkan cinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax. Dari kalian dan untuk kalian.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: yang kau ucapkan.
1: Langitnya gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
2: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
1: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
2: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
1: Ahmad, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
2: Ya gimana, ini jalannya licin loh, gelap pula lagi nih ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tentunya kita kini sudah beralih dalam rangkaian Riau Sore. Untuk hari ini pendengar ya, masih di edisi akhir pekan Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar, dari portal resmi kami di laman rri.co.id ya, ini mengabarkan bahwa Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkap adanya persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di lapangan. Salah satunya pendengar, itu ditemukan adanya dugaan potongan atau setoran dari mitra kepada yayasan yang dinilai itu mencapai 1.500 hingga 2.000 potongan ya setiap porsi MBG. Menanggapi itu pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengatakan dalam keterangannya bahwa temuan tersebut muncul dalam evaluasi pelaksanaan program MBG. Ya, menurutnya pendengar, ada mitra yang telah mengeluarkan modal untuk membangun dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Namun kemudian itu diminta memberikan setoran kepada yayasan yang dinilai tidak terlibat langsung dalam operasional. Nah, yang menjadi perhatiannya pendengar itu adalah terkait dengan potongan ya. Jadi potongan tersebut itu disebut dapat berdampak pada kualitas makanan. Badan Gizi Nasional BGN menyebut mitra bisa mengurangi kualitas menu karena adanya beban potongan tersebut pendengar. Karena itu Badan Gizi Nasional menegaskan akan mengambil tindakannya terhadap yayasan yang memang ditemukan meminta setoran tanpa memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, permodalan maupun juga operasional MBG. Jadi sebagai langkah pembendahan pendengar, Badan Gizi Nasional itu juga menyiapkan mekanisme kerjasama baru, termasuk juga memperbaharui perjanjian dengan mitra dan pengelola dapur SPPG. Jadi pembendahan ini dilakukan ya agar pelaksanaan MBG semakin tertib dan juga kualitas makanan yang diterima oleh siswa ataupun juga masyarakat yang layak menerima MBG ini tetap terjaga ya. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda yang kini sudah membawa kita pada menit 48 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam lintas Pekanbaru Riau Sore ya, dalam Riau Sore hari ini pendengar, tentu selain lagu-lagu hits yang kembali menemani Anda, nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 4 sore, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi pendengar. Informasi-informasi terkini lainnya dapat Anda simak nanti dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Bapak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Satu untuk sore ini kami hentikan sejenak ya lagu-lagu hits di edisi akhir pekan ini, karena tiba waktunya juga. Ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, pendengar. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan menyimak informasi-informasi yang akan kami hadirkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Segera kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Selamat sore pendengar. Berjumpa lagi bersama saya Mutia Utami dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Minggu 4 Oktober 2026.

0: Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Focus Group Discussion FGD yang membahas berbagai isu strategis dalam rangka percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
1: Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Focus Group Discussion FGD yang membahas berbagai isu strategis dalam rangka percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan arah kebijakan serta memperkuat langkah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. FGD berlangsung di Hall Lantai 3 Balai Kota baru-baru ini dihadiri Wali Kota Hendri Anis, Wakil Wali Kota Alex Saputra, para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD. Turut hadir sejumlah narasumber profesional dari berbagai bidang yang diundang untuk memberikan masukan, pandangan, serta rekomendasi strategis bagi percepatan pembangunan di Kota Serambi Mekah tersebut. Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan berbagi wawasan. Dirinya menegaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah penting untuk merumuskan ide, inovasi dan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Pemko. Hendri Anis berharap forum tersebut menjadi ruang inovasi dan pertukaran gagasan yang melahirkan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi, baik di bidang pemerintahan, pendidikan, hukum, sosial, ekonomi kreatif, pariwisata maupun komunikasi dan literasi. Dirinya juga menekankan agar hasil diskusi tersebut tidak berhenti di tataran wacana, melainkan dirumuskan menjadi rekomendasi konkret yang dapat dijadikan landasan kerja dan arah kebijakan Pemko ke depan.
2: Hari ini kita melaksanakan forum discussion melibatkan tenaga ahli yang mengikuti soal harga ada televisi dan lain sebagainya. Jadi tujuannya yang pertama mengingatkan permasalahan dan menjadikan solusi terhadap permasalahan ada kecepatan ada permasalahan bisa beres.
1: Wali Kota juga berharap kegiatan yang belum terserap dalam program dapat dimaksimalkan kembali. Dan di tengah kondisi efisiensi anggaran, perlu kreativitas dan inovasi agar pembangunan tetap berjalan optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi kuliner khas Kopi Kara masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia API Awards ke-10 tahun 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi Kopi Kara sebagai satu dari 10 nominasi terbaik kategori minuman tradisional pada Ajang Anugerah Pesona Indonesia API Awards ke-10 tahun 2026. Masuknya Kopi Kara dalam nominasi tersebut menjadi peluang untuk memperkenalkan minuman khas daerah sekaligus mengangkat kekayaan kuliner tradisional 50 Kota ke tingkat nasional. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya bahwa Kopi Kara dikenal sebagai salah satu minuman yang lekat dengan cita rasa dan tradisi masyarakat di Kabupaten 50 Kota. Menurutnya, keberadaannya tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner, tetapi juga menyimpan cerita penting tentang tradisi dan kehangatan kampung halaman. Menurut Zulito Sapan Karibnya, keikutsertaan Kopi Karak dalam nominasi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk turut mengenalkan minuman khas daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dukungan publik dinilai penting agar potensi kuliner tradisional semakin dikenal dan mendapat perhatian.
4: Kopi Kara ini insya Allah akan masuk dalam nominasi penerima Anugerah Pesona Indonesia tahun 2026 yang nanti akan diselenggarakan di Kabupaten Klaten. Dan ini mempunyai ciri khas karena kopi ini dimasak dalam waktu yang lama sampai ada kerak. Jadi kara itu artinya kerak. Dan ini mempunyai ciri khas rasa yang luar biasa. Ada pahit, ada asam, ada manisnya.
3: Wakil Bupati 50 Kota Alil Badri Resya juga menuturkan, bagi daerah, masuknya Kopi Karak sebagai nominasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat promosi potensi wisata berbasis kuliner, di mana kekhasan minuman tradisional dapat menjadi bagian dari identitas daerah, sekaligus daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal kekayaan budaya setempat. Alwan Fauzan melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengalokasikan 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga untuk membentuk distribusi air bersih kepada masyarakat dan penanganan karhutla. Selengkapnya Aryu Wisnu melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan anggaran 1 miliar rupiah dari belanja tidak terduga atau BTT untuk menangani kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Wali Kota Tanjung Pinang Lisdan Mansa mengatakan anggaran tersebut disiapkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dalam APBD perubahan 2026. Menurut Lisdan Mansa, dana BTT akan digunakan untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah-rumah warga yang membutuhkan secara gratis, penanganan kebakaran hutan dan lahan, hingga memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak armada pemadam kebakaran. Di sisi lain, Pemkot Tanjung Pinang belum dapat memberikan insentif khusus, uang lembur, maupun perlindungan kesehatan tambahan bagi personel gabungan yang terlibat dalam penanganan pendistribusian air bersih dan kebakaran. Lisdar Mansa menjelaskan pemberian dukungan tambahan bagi personel masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.
2: Cuman memang kita juga punya realokasi anggaran, ya memang tidak banyak, sebenarnya tidak ideal segitu, tapi karena kemampuan anggaran yang ini kita berupaya dan berusaha. Contohnya kan kalau yang namanya bantuan kemarau ini, yang semua perangkat kita, semua armada kita kan jalan dari Dinsos, armada BPBD, terus bahkan Damkar sendiri, mereka melakukan supporting Damkar sendiri untuk standby terkait dengan kebakaran-kebakaran ini kan.
1: Wali Kota Tanjung Pinang Lisdar Mansah menambahkan selain dukungan operasional, Pemkot Tanjung Pinang juga berencana menambah armada pemadam kebakaran untuk memperkuat jangkauan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Namun penambahan armada tersebut tidak menggunakan APBD, Pemko masih mencari skema pembiayaan alternatif untuk merealisasikan rencana tersebut. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang. Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah. Selengkapnya Rizvan Badrian melaporkan.
3: Saksi korban 3 ditambah orang tuanya 3. Kemudian dari pihak ponpes juga sudah kita minta keterangan, termasuk juga si terlapor. Yang jelasnya terjadi itu sepanjang tahun 2026.
4: Jumlah korban dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren di Tanjung Pinang terus bertambah. Satreskrim Polresta Tanjung Pinang telah memeriksa 8 saksi termasuk korban dan terlapor. Kanit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang, Ibda Joshua Bakara mengatakan, jumlah korban yang melapor kini mencapai 3 orang, setelah satu korban kembali membuat laporan kepada polisi. Polresta Tanjung Pinang telah menerima laporan dari 3 korban dalam kasus dugaan pelecehan seksual di salah satu pondok pesantren. Hingga kini polisi masih mendalami perkara dan belum menetapkan terlapor sebagai tersangka.
3: Untuk pondok pesantren, yang jelas kita sudah menerima laporan polisi. Dalam laporan polisi ini, kita masih menerima 2 korban ya, yang melaporkan dalam LP tersebut. Kemudian kita juga ada kemarin salah satu korban datang. Jadi menyampaikan ke kita bahwasanya yang bersangkutan juga merupakan korban. Jadi untuk saat ini kita ada 3 korban.
4: Dari perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 8 orang saksi, terdiri dari 3 korban, 3 orang tua korban, 1 pihak pondok pesantren, serta terlapor. Kasus ini melibatkan korban yang masih di bawah umur. Polisi masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk menentukan proses hukum selanjutnya. Berdasarkan pemeriksaan awal kepolisian, modus pelaku meminta korban memijat tubuhnya sebelum melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Reporter Rizpan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Festival Budaya Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis, Riau kembali digelar pada 2027. Kegiatan ini kembali mendapat dukungan melalui program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Berikut reporter Nur Fitriani melaporkan.
5: Dukungan pemerintah pusat melalui program Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan membuka kembali peluang digelarnya Festival Budaya Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis, Riau pada 2027. Festival yang diusung Lembaga Adat Melayu Riau Desa Bukit Batu bersama pemerintah desa ini telah mendapat dukungan program serupa dan dilaksanakan pada April 2026. Pengurus Festival Budaya Bukit Batu Juandi mengatakan dukungan Dana Indonesia Raya menjadi peluang bagi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan festival terutama di tengah efisiensi anggaran pemerintah daerah.
6: Dengan kondisi efisiensi sekarang, desa dan daerah, kabupaten dan provinsi itu tidak bisa melaksanakan festival Bukit Batu ini yang sebelumnya diagendakan atau dianggarkan dari dana APBD. Kemudian kami juga berharap pada pemerintah desa, masyarakat Bukit Batu bisa berkolaborasi seperti biasa mensukseskan festival budaya Bukit Batu tahun 2027.
5: Juandi menyebut dukungan untuk pelaksanaan 2027 memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2026 dukungan yang diterima sekitar 140 juta rupiah, pada 2027 nilainya hanya sekitar setengah dari jumlah tersebut. Keterbatasan anggaran membuat sejumlah rangkaian kegiatan disesuaikan. Pementasan budaya tetap menjadi bagian utama, ditambah rencana workshop gambus dan tari zapin. Sementara pameran budaya dan susur sungai tidak masuk dalam rangkaian festival tahun depan. Festival Budaya Bukit Batu rencananya digelar pada April atau Mei 2027. Juandi berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus berlanjut sehingga festival yang menjadi ruang pelestarian tradisi Melayu ini dapat diselenggarakan secara berkesinambungan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Masih bersama RRI Bengkalis. Di tahun 2027, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan program beasiswa studi lanjut bagi dosen di kampus dan perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Kampus Polbeng sambut baik program tersebut. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyiapkan program beasiswa studi lanjut bagi dosen di kampus dan perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik di daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bengkalis akan berikan kewenangan kepada masing-masing perguruan tinggi untuk menentukan dosen yang dinilai layak mendapatkan program beasiswa studi lanjut tersebut. Skema ini diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia di setiap kampus. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Insinyur Joni Kaster menyambut baik rencana tersebut. Ia mengatakan mekanisme penunjukan oleh pihak kampus akan membuat program beasiswa lebih sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi, sehingga dosen yang melanjutkan pendidikan benar-benar berada pada bidang yang dibutuhkan kampus.
8: Kami sudah mendapat informasi bahwa salah satu program prioritas Kabupaten Bengkalis, Ibu Bupati, adalah studi lanjut untuk dosen-dosen perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bengkalis. Nah, memang untuk teknisnya nanti pemerintah daerah Kabupaten akan menunjuk langsung perguruan tinggi untuk menetapkan siapa-siapa saja dosen yang akan disekolahkan. Tentu ini sangat baik sekali, dan tentu dengan ditunjuknya kami sebagai untuk menentukan siapa yang dosen, tentu ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di program studi mana yang perlu kita tingkatkan, tentu kami sangat berterima kasih dan mendukung program dari Ibu Bupati Bengkalis ini.
7: Pembahasan mengenai program tersebut disampaikan saat kegiatan orasi ilmiah dan bedah buku 25 tahun Politeknik Negeri Bengkalis berkiprah di Bengkalis. Rencana beasiswa itu muncul dalam sesi tanya-jawab dosen dengan Kepala Bapeda Bengkalis Rinto terkait penguatan sumber daya manusia perguruan tinggi di daerah. Program beasiswa studi lanjut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik sekaligus memperkuat kapasitas perguruan tinggi di Kabupaten Bengkalis. Dengan sumber daya dosen yang semakin berkualitas, kampus di daerah diharapkan mampu memberikan pendidikan yang semakin baik dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Sejumlah program yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas SDM, pendidikan, dan perekonomian. Berikut laporan Nurul Mahfud.
10: Implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia semakin terlihat dalam arah pembangunan nasional yang mencakup berbagai sektor strategis. Pemerintah terus mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun fondasi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Akademisi Universitas Batam, Fendi Hidayat menilai arah pembangunan tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan sebagai fondasi kemajuan nasional. Penguatan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi SDM, serta perluasan kesempatan ekonomi menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan mampu menghadapi perubahan global.
11: Selama 2 tahun perjalanan Asta Cita, saya melihat komitmen pemerintah yang semakin nyata dalam membangun Indonesia, khususnya dalam penguatan SDM, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan kemandirian nasional. Menurut saya, capaian ini patut diapresiasi. Yang paling penting, berbagai kebijakan mulai diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan jangka panjang.
10: Sementara itu, salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap perekonomian masyarakat adalah dengan mempermudah pengurusan NIB. Pelaku UMKM di Batam, Tisa Krista, merasakan langsung kemudahan tersebut. Menurutnya, NIB penting bagi pelaku usaha karena menjadi salah satu bentuk legalitas yang menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar secara resmi. Ia pun mengungkapkan pengalamannya yang merasakan kemudahan dalam membuat NIB.
12: Pengalaman saya dalam pembuatan NIB sangat mudah sekali. Hanya dengan mendownload aplikasi OSS Indonesia, kita bisa mengisi data-data yang diperlukan untuk pengajuan NIB. Dan kemudian akan diproses mungkin bisa 1x24 jam atau 2x24 jam. Kemudian NIB-nya sudah disetujui.
10: Ia berharap semakin banyak pelaku UMKM di Batam memanfaatkan kemudahan pengurusan NIB tersebut. Dengan memiliki legalitas, pelaku usaha dapat lebih percaya diri sekaligus membuka peluang untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pengembangan UMKM. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Pembangunan sekolah rakyat di Natuna dan beberapa daerah di Provinsi Kepulauan masih menunggu SK tahun jamak. Informasi selengkapnya disampaikan Yusvianti.
13: Pembangunan fasilitas sekolah rakyat di Kabupaten Natuna saat ini masih menunggu terbitnya surat keputusan atau SK tahun jamak. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan pembangunan yang direncanakan berlangsung lintas tahun anggaran mulai 2026 hingga 2027. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Agus Supardi mengatakan proses pengurusan SK tahun jamak saat ini masih berjalan. Agus menjelaskan pada Oktober 2026 ini, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR direncanakan datang ke Natuna. Kedatangan tim tersebut salah satunya untuk melihat secara langsung kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Ia menjelaskan fasilitas sekolah rakyat yang direncanakan dibangun tidak hanya berupa gedung sekolah. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan perumahan guru, perumahan pendukung, fasilitas penunjang pendidikan, serta sarana olahraga termasuk lapangan sepak bola. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 3 lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan sekolah rakyat. Ketiga lokasi tersebut berada di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjung Pinang.
14: Setelah ada SK tahun jamak ya dari pejabat terkait ya, baru bisa dilaksanakan. Kita selaku tuan rumah Dinas PUPR yang menyiapkan lokasi land clearing untuk bangunan fisik ya, berupa bangunan sekolah, perumahan, perumahan guru, fasilitas lainnya dan terutama sepak bola ikut mendampingi untuk proses ini. Informasinya kegiatan untuk 3 lokasi ini kegiatan PCM-nya akan dilakukan di Natuna, yang Anambas dan Tanjung Pinang akan berkumpul di Natuna. Informasi awal.
13: Dari sisi anggaran, Agus menyebut total dana pembangunan sekolah rakyat untuk 3 lokasi di Provinsi Kepulauan Riau mencapai sekitar Rp858.364.444.000. Di sisi lain, Kepala Sekolah Rakyat Bumi Selan mengatakan pembangunan fasilitas permanen sangat dibutuhkan mengingat jumlah siswa sekolah rakyat di Natuna terus bertambah saat ini. Kegiatan belajar masih menggunakan bangunan sementara.
15: Artinya pembangunan, insya Allah sudah ada pemenangnya, hanya dalam waktu dekat dibangun. Ya, bisa memberikan kontribusi positif lah, terutama untuk pembangunan sekolah rakyat, selain juga fasilitas yang lain.
13: Ia berharap pembangunan sekolah rakyat di Natuna dapat segera direalisasikan setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi dengan adanya fasilitas permanen. Para siswa diharapkan tidak lagi bergantung pada bangunan sementara. Demikian, Yusfianti melaporkan.
0: Musyawarah Daerah Musdalima BKMT Kabupaten Natuna menetapkan Sosialina sebagai Ketua PD BKMT periode 2026-2031 secara aklamasi. Reporter Analia Widi melaporkan.
16: Ketua Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Natuna, Sosialina, kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Natuna periode 2026-2031. Dalam musyawarah daerah Musda kelima yang digelar kemarin di sisi Basisi Ranai Kabupaten Natuna. Ia menyampaikan Musda menjadi momentum evaluasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja 5 tahun ke depan untuk memperkuat ukhuwah, menyatukan langkah, serta meningkatkan kontribusi BKMT dalam memajukan daerah.
17: Yang pertama, supaya program kerja PD BKMT di periode 2026-2031 itu lebih meningkatkan konsolidasi, maksudnya pembinaan sampai ke desa-desa.
16: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Natuna, Kaidir, berharap hasil Musda 5 dapat menghasilkan kepengurusan dan program kerja yang mampu memperkuat peran BKMT di tengah masyarakat. Menurutnya, BKMT memiliki peran penting dalam pembinaan keagamaan dan penguatan akidah serta akhlak untuk kegiatan sosial yang mendukung pembangunan daerah.
18: Ke-25 yang mana 25 tahun ini cukup panjang seumur dengan kurang lebih dengan hari jadi Kabupaten Natuna yang sekarang ke-27 yang mana telah memberikan kontribusi yang cukup besar, dan kami sampaikan juga bahwasanya untuk kegiatan-kegiatan ke depan sebagaimana juga kita harapkan bahwa BKMT sangat kita dukung untuk lebih maju lagi.
16: Melalui kepengurusan baru periode 2026-2031, BKMT Natuna diharapkan dapat terus memperkuat organisasi, meningkatkan sinergi antar pengurus serta menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Program makan bergizi gratis di SDN 56 Pekanbaru berjalan optimal. Distribusi tepat waktu dan kualitas makanan terjaga untuk siswa. Selengkapnya Alwis Suryatmaja melaporkan.
19: Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka di SD Negeri 56 Pekanbaru terus berlangsung dengan lancar dan kondusif. Suasana pembelajaran yang aman ini makin diperkuat oleh keberhasilan pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG yang diterima para siswa. PLT Kepala Sekolah SD Negeri 56 Pekanbaru, Mizayati, menyampaikan apresiasi atas kelancaran distribusi makanan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menuturkan bahwa pihak sekolah selalu berkolaborasi dengan baik sejak pagi hari untuk memastikan makanan sampai dengan selamat dan siap dikonsumsi para siswa.
20: Kemudian untuk MBG memang sih di sana di ompreng kami ada tertulis batas sampai jam 10. Jadi apabila MBG itu datang tertulis batas jam 10, kami makannya paling lambat jam 10. Pokoknya sebelum jam 10 kami sudah makan. Namun ada kalanya ompreng kami itu tidak ada tulisan. Kalau tidak ada tulisan itu kami makannya itu sekitar jam 11 siang. Nah, jadi walaupun dia datang pagi, kami makannya kalau enggak ada tulisan ya di situ kami makannya jam 11. Namun kalau ada tulisan katanya di situ batas jam 10 di ompreng, kami makan jam 10 kurang. Alhamdulillah selama ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
19: Hal ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para peserta didik. Habibah, salah seorang murid kelas 6 SD Negeri 56 Pekanbaru, mengaku sangat senang dan menyukai menu makanan yang disajikan setiap hari.
21: Habibah, kelas 6. Makanannya enak-enak aja, sehat, lumayan. Senang.
19: Secara keseluruhan, pelaksanaan program MBG di SD Negeri 56 Pekanbaru terbukti berjalan dengan aman, tertib, dan berdampak positif bagi pemenuhan gizi siswa, serta mendukung kelancaran proses pembelajaran sehari-hari. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Masih bersama RRI Pekanbaru. Dinas Kesehatan Provinsi Riau ungkap sejumlah faktor penyebab anak tidak mendapatkan imunisasi atau zero dose. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan masih adanya anak yang belum mendapatkan imunisasi atau masuk kategori zero dose. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan salah satu penyebabnya adalah masih adanya orang tua yang menganggap pemberian imunisasi telah selesai setelah anak berusia 9 bulan. Selain pemahaman yang belum lengkap, Patricia menyebut masih terdapat keluarga yang mempercayai informasi keliru atau hoax mengenai imunisasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan orang tua untuk memberikan imunisasi kepada anak.
2: Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak itu zero dose. Yang pertama mungkin masih ada ya orang tua yang menganggap bahwa setelah umur 9 bulan itu selesai imunisasinya gitu ya. Padahal ini masih harus berkelanjutan karena ada beberapa imunisasi yang diposter. Kemudian ya masih ada keluarga atau orang tua yang percaya pada hoax bahwa imunisasi itu nggak penting gitu ya. Kemudian juga ada dari jarak.
1: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Yanti, menilai imunisasi penting untuk membantu memberikan perlindungan terhadap kesehatan anak.
22: Ini penting ya, apalagi yang kayak ada juga yang sekali kena penyakit langsung drop gitu. Kalau anak saya enggak, jadi imunisasi memang terbantu, memang penangkal lah ibaratnya gitu.
23: Aman lah ya.
22: Aman kali.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau berharap orang tua semakin memahami pentingnya melengkapi imunisasi anak sesuai jadwal. Selain itu, informasi yang benar mengenai imunisasi juga perlu terus disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru. Melalui peningkatan edukasi dan akses pelayanan kesehatan, diharapkan semakin banyak anak di Riau mendapatkan imunisasi lengkap sehingga terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Senin malam tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda. Di balik bencana tersebut tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, dan material lainnya. Berikut kisah dua warga yang selamat dari terjangan Galodo. Berikut feature produksi RRI Padang yang disampaikan Elan Sylvia Sari.
24: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
25: Kalau Ika dibuasi sampai emak, karena emak ngaji sampai balai emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, bertiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhir aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak kadang karena tembok atau angin kadang, biar Allah menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini sepunya rekam, kalau ada rekamannya, ini rekam dari awal lagi merengges masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjelaskan. jemput. Kami emang gak enak perasaan ditagahan pulang pas lagi tulang gua. Boleh katanya rumah lancur, cuman yang senangnya punya ibu gak bisa. Ada lagi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjadi anak, alhamdulillah masih selamat.
24: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
25: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang nggak mungkin. Karena bintang tuh lah bergeser, itu rata parah. Lumpur tuh sampai ke plafon bekas yang tinggi itu. Bahkan membawanya. Lagi trauma tuh berat.
24: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arum, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
3: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip tiga kali. Setelah itu saya pergi ke WC. Tempatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, bang. Saya buka pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panggil bang Pak Nandi. Setelah dipanggil Pak Nandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Saya tutup pintu kamar, air juga besar, bang. Mau dirempaknya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya dapatkan ke tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama ya, mungkin warga juga panik, kita banyaklah balkon rumah kita nyanyi itu yang dia akhirnya berpasrah diri, bang, mengatakan minta maaf kepada dia, bang, atas kesalahan. Ya alhamdulillah, bang, ada diberi keselamatan, bang.
24: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
3: Enggak, bang. Ini aliran airnya ke bawah, bang. Jadi tanda pasang baru airnya belok ke sini, bang. Ke bawah, bang.
4: Berarti air berbelok ya, bang?
3: Air berbelok, bang.
4: Tapi mungkin aliran baru juga.
3: Iya, mungkin aliran baru. Iya, bang.
24: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.

0: Pendengar, feature dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Mutia Utami dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Mendengarkan masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz. Ya pendengar, selamat sore untuk Anda ada yang berakhir pekan di hari ini ya. Mungkin saat ini sudah bersiap-siap untuk menu makan malam bersama keluarga atau sudah pulang dari jalan-jalan ya mungkin, sambil menikmati suasana segar di Bengkalis karena cuaca di Bengkalis sudah mulai membaik tentunya. Berikut kami update informasi untuk Anda, kami kutip dari rri.co.id di mana proyeksi pemangkasan DBH migas siap 70%. Ya, pendengar, kebijakan pemerintah pusat yang memproyeksi penurunan alokasi dana bagi hasil minyak dan gas bumi atau DBH migas Kabupaten Siak hingga 70% pada postur APBN 2027 memicu respon dari kalangan akademis dan mahasiswa. Kebijakan ini dinilai mencederai prinsip keadilan fiskal serta tata kelola hubungan keuangan pusat daerah yang seharusnya akuntabel dan partisipatif. Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru BEM UHTP sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kecamatan Pusako Himhapo Kabupaten Siak, Syahdi Ramatul menyampaikan keprihatinan mendalam atas terbitnya surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenku nomor S95/PK/2026. Menurutnya pemutaran drastis ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan di dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasilan. Kami sangat menyayangkan dinamika kebijakan fiskal dalam APBN 2027 yang memproyeksikan DBH migas Siak hanya pada angka 40 miliar. Mengingat APBN 2026 anggaran ini sudah dipangkas hingga 50%. Reaksi ruang fiskal yang kami kembali terjadi, maksudnya saat ini sungguh tidak proporsional secara akademis dan moral. Kami memandang hal ini sebagai bentuk pengabaian terhadap kontribusi historis dan faktual bumi Siak dalam menopang ketahanan energi nasional, ujar Syahradi dalam keterangan pers di Pekanbaru. Putra daerah asli Kecamatan Pusako, salah satunya wilayah lumbung migas utama di Kabupaten Siak ini, memberikan analisis mendalam mengenai rencana tata kelola utang kurang bayar KBDBH senilai 140 miliar yang akan disalurkan pusat tahun depan.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya bu, saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Baik duit dong.
0: Enggak kok bu, biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi bu, ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya dek. Ini dek.
0: Waduh, apa ini bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, dek bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Ku tolak gratifikasi. Ku dapat calon istri.
5: Oh, ku isap rokok lagi.
6: Kenapa, Tono?
5: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
6: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
5: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
6: Apa?
5: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
6: Kau
5: hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru, terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
6: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
7: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: juga.
1: Iya sayang.
0: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk Ma.
1: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.

0: Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silakan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggot ya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Paham? Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Ini punten ya, yang kan bantosan, kan dia sekedap. Sifat wudhu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, seakua gelas pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai, selesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun, ini asabi', ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawada'a,
1: kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuma sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgun. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wada'a, fa itu di ilmu nahwu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan, langsung angkat Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahwu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi, Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat, aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Sini aja. Lihat sini. Ya, pilih. Duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Udah sini aja. Masaha. Sudah. Masaha. artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu bi ru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah, pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al Ansari. Ibnu Hisham Al Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tam'id. Ba li tam'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, terus jatuh duren. Anak duren lah ya, jangan durennya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lek lek ulak ulak ulak ulak ulak ulak, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya,
0: Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhofah, itu beda. Kalau nadhofah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih, tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhofah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
1: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
0: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
4: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
5: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
3: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
6: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
7: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Buruh menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
6: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
7: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
8: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
7: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya, pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57-3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama mau minta teman-teman 22 atau 3.000 sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempati di sana. Dan karena nggak nikmati pak. Dan atau saya tentunya dia pun mencap sama mulai sama kiri orang lain. Kepala apa deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok paguyuban, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dengan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Hartman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Hartman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Helen. Ketemu.

0: Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Buruan panggil ambulan, panggil ambulan. Woi, nak, nak, nak, sadar, nak, sadar. Sadar dulu, nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.
2: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
4: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
4: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
3: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
4: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
4: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
6: Hardis ada di dalam tas. Di laci nomor 3 kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Perhatian pengendara.
2: Merokok sambil mengendarai kendaraan itu bukan gaya, itu bahaya.
3: Bayangkan, satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang, konsentrasi terpecah, refleks melambat. Debu abu rokok bisa masuk mata, percikan api bisa membakar diri sendiri.
2: Dan yang paling berbahaya, satu detik lengah bisa berujung kecelakaan. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain di jalan.
3: Ingat, jalan raya bukan tempat bersantai. Fokus Anda menyelamatkan nyawa.
2: Stop merokok saat mengemudi. Matikan rokok sebelum berkendara. Utamakan keselamatan.
4: Keselamatan Anda

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia RRI di mana saja berada. Malam hari ini Anda ditemani bersama saya Rini Fahriani di sesi Bengkalis Malam. Hingga kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan semoga malam hari ini malam yang paling menyenangkan ya untuk Anda semuanya, khususnya buat Anda yang baru saja memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Semua masyarakat Indonesia yang berbahagia, semoga saja tetap diberikan kesehatan ya, terutama untuk masyarakat Bengkalis ya, pendengar setia kita di Bengkalis maupun di luar kota Bengkalis. Semoga malam ini malam yang penuh kebahagiaan, keceriaan ya. Dan esok sudah memasuki hari Senin, pergunakan malam ini untuk mempersiapkan segala sesuatunya, persiapan menyambut hari Senin tentunya ya. Baik pendengar, kami hadirkan lagi nih ya satu lagu manis untuk Anda semua menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan tepat pukul 20 nanti pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam program Sandiwara Radio untuk Anda semuanya ya. Selamat beristirahat, selamat menikmati kebersamaan Anda bersama keluarga, bersama orang-orang yang tersayang di malam hari ini ya. Bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, tetap setia di sini di 90,7 MHz.

0: Aku bingung ya sama keadaan aku sendiri. Mengapa semua orang selalu minta bantuan ke aku? Emangnya dikira aku ini orang berduit apa?
1: Alah yuh, harusnya kamu bersyukur kalau orang masih percaya kalau kamu tuh dipinjamin uang. Artinya orang-orang itu percaya kalau kamu itu banyak duit.
0: Terus terang aku jadi pusing loh, Dit. Memang aku punya duit, tapi kan gak aku harus pinjamin ke semua orang. Dan semua orang itu harusnya paham.
1: Udah, gak usah ngeluh. Kan itu udah bagianmu. Semua orang percaya sama kamu. Tapi aku boleh tanya kamu gak? Kira-kira orang yang pinjam duitmu itu dibalikin apa enggak sih?
0: Ya ada yang dipulangin, ada yang ya udah gitu aja gitu, bye duitnya.
1: Yang bay suka kamu tagih kan?
0: Ya ditagih sih, tapi kalau gak bisa balikinnya gimana? Aku tuh tipe orang yang susah nagihin gitu loh, Dit. Males aja gitu mau nagihnya. Lebih kekasian sebenarnya.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Kok bagus? Maksud kamu apaan, Dit?
1: Ya kalau gitu gak usah ditagih aja. Beres kan?
0: Aduh, Radit. Kamu ini bukan ngasih solusi ke aku atau... Aduh.
1: Loh, itu kan solusi juga. Terus kamu maunya gimana coba?

0: Ya, ya enggak juga sebenarnya, tapi paling enggak ada kata-kata dari kamu lah yang menyejukkan hati aku. Misalkan kasih masukan yang lain atau apa gitu.
1: Loh, emang kata-kataku ada yang salah?
0: Ya enggak salah, tapi kan aduh.
1: Ah, sudahlah, Bay. Aku pusing. Aku bingung apa maumu. Aku mau pergi aja ya. Capek ngeladenin omongan kamu ini.
0: Eh, tunggu, Dit. Tunggu, jangan pergi dulu. Bentar, aku kan belum selesai ngomongnya.
1: Udahlah, aku capek, Bay. Urusin aja kamu sendiri. Gak usah curhat sama aku.
0: Radit. Aku tuh pengen masukan dari dia. Lah, dianya malah pergi. Awas aja kamu kalau nanti butuh ya. Gak bakal aku bantuin. Tunggu aja kamu.
2: Ada apa sama Bayu ya? Pagi-pagi kok malah bengong. Bukannya siap-siap berangkat kerja. Coba deh aku dekati. Hei Bayu, kamu kenapa dari tadi? Ibu perhatikan kamu bengong aja. Apa coba yang kamu pikirin?
0: Astagfirullah Bu, Ibu ini bikin kaget aja. Gak ada apa-apa kok Bu. Bayu lagi merhatiin tanaman-tanaman di sekitar aja nih Bu. Kelihatannya bagus-bagus.
2: Kamu Bayu bisa aja. Ibu dari tadi lihat kok kamu bengong.
0: Gak apa-apa, percaya deh Bu.
2: Bayu, kamu ini gak pernah berubah ya. Dari dulu susah sekali ngomong kalau ada masalah. Ibu yakin kamu ini pasti ada masalah. Jadi ayolah ngomong sama Ibu Bayu.
0: Ibu, sudah deh jangan dipaksa Bayu untuk ngomong. Bayu ini gak ada apa-apa.
2: Sudahlah, kalau kamu gak mau ngomong, Ibu mau lanjutin buat sarapan pagi. Kamu buruan mandi lagi, nanti terlambat loh ke kantornya.
0: Iya Bu, iya. Makasih ya. Mana mungkin aku cerita sama ibu tentang orang-orang yang suka pinjam uang dengan aku. Nanti ibu malah kecewa. Terus aku mau cerita sama siapa ya? Aduh, jadi bingung aku. Siapa sih yang bisa menyelesaikan masalah aku ini? Ya Allah, pusing bener.

0: Hai Bay, udah datang kamu ya? Gimana? Udah ada solusinya belum?
1: Solusi apa?
0: Masalah yang kamu kemarin.
1: Oh, yang itu. Belum, Dit. Aku juga bingung.
0: Udahlah, Bay. Gak usah bingung-bingung. Santai aja. Nanti juga pasti ada solusinya.
1: Kamu sih enak bisa ngomong gitu. Lah, aku prakteknya susah, Dit.
0: Ya, gimana gak susah kalau kamu belum mencoba?
1: Entahlah, Dit lah. Pusing aku.
0: Kalau pusing, minum obat pusing. Jangan ditunda-tunda.
1: Bukan pusing karena sakit, Radit, tapi pusing karena masalah.
0: Aku yakin, pasti ada jalan keluarnya. Udah, yakin aja lah.
1: Iya sih yakin. Toh, menolong orang sebagian amal ibadah juga ya.
0: Nah, itu kamu tahu. Tapi ingat, yang namanya hutang wajib juga kita ingatkan. Karena kalau nggak ditagih, kan kita juga yang berdosa.
1: Iya juga sih, aku sekarang pada posisi yang sulit. Hutang memang harus dan wajib ditagih. Kalau aku gak tagih, ya aku juga yang dosa. Tapi di sisi lain hati nuraniku bilang itu kalau kasihan loh, Dit. Kamu ngerti gak maksud aku?
0: Ya kasihan sih kasihan, tapi yang penting diingatkan saja. Toh kalau mereka lupa, ya itu sih deritamu.
1: Sialan kamu, Dit. Udahlah, aku mau coba fokus kerja dulu sambil cari ide solusi yang terbaik gimana.
0: Nah itu bagus, semangat ya.
1: Intinya aku harus ikhlas sih sekarang. Lapangkan dada, pikiran positif. Semoga ada solusinya deh. Amin, amin.

0: Lawan wanita, siapa yang tidak suka dengan tanaman hias? Tentunya suka.
1: Loh, Bay, kamu sudah pulang, Nak?
2: Iya, Bu, sudah.
1: Kamu kok kelihatan capek banget sih? Ibu buatkan teh manis ya?
2: Boleh, Bu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu.
3: Bentar ya. Oh iya, Bay. Tadi Pak Leman datang ke rumah kita.
2: Hah? Pak Leman? Kenapa Pak Leman ke rumah kita, Bu?
1: Tadi Pak Leman bayar hutang. Kata Pak Leman minta maaf karena bayarnya kelamaan. Karena uangnya kepake untuk bayar semesteran anaknya.
2: Oh, gitu ceritanya.
1: Kok, oh? Emang ada apa dengan Pak Leman, Nak?
2: Gak apa-apa sih, Bu. Ya, alhamdulillah kalau Pak Leman mau bayar hutangnya. Karena utang Pak Leman tuh udah cukup lama, Bu. Malah Bayu sampai lupa kalau dia punya utang.
1: Oh, alah. Ya, alhamdulillah kalau gitu Pak Leman masih ingat dengan hutangnya dan mau bayar.
2: Iya, Bu. Tapi yang lain belum pada bayar sih.
1: Maksudmu?
2: Enggak, Bu. Aku salah ngomong tadi.
1: Nah, sekarang ibu tahu kenapa kamu tadi pagi bengong. Pasti mikirin hutang orang-orang yang belum bayar, kan?
2: Ya iya sih, Bu. Tapi Bayu ini gak enak loh, Bu, mau nagihnya.
1: Bay, menurut Pak Ustadz, saat pengajian mengatakan agama Islam tuh menganjurkan pemeluknya untuk memberikan pinjaman bagi yang membutuhkan pertolongan. Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan etika dan akhlak mulia ketika seseorang memberikan pinjaman. Dan adab memberi hutang yaitu menagih hutang dengan cara yang baik dan menunggu sampai orang yang memiliki hutang mampu membayar hutangnya. Dan kadang-kadang, Bay, orang yang berhutang tidak selamanya bisa bayar tepat waktu. Bisa jadi karena terkena musibah, ada kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian juga diberhentikan dari pekerjaan atau alasan lainnya, Bay. Makanya dari itu, sebagai pemberi hutang, kita harus punya tengah rasa, memberi waktu tambahan sampai benar-benar mampu dan juga punya uang untuk bayar hutang itu. Jangan kita paksa-paksa, Bay. Sekedar mengingatkan, boleh kan?
2: Iya, Bu. Makasih ya, Bu, sarannya. Kini Bayu udah tahu. Terima kasih sekali lagi ya, Bu. Semoga Bayu bisa ikhlas seperti yang Ibu bilang. Dan memang nolong orang itu penting ya, Bu.
1: Iya, Nak. Semoga anak Ibu menjadi anak yang selalu ikhlas menolong orang lain. Dan tanpa pamrih, Allah menciptakan kedua pundak kita untuk menopang orang-orang yang membutuhkan, Nak.
2: Amin. Terima kasih ya, Bu.
4: Demikian Sandiwara Radio berjudul Pundak, dimainkan oleh artis Sanggar Angkasa Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Hei gadis bisu, jangan kau duduk di sini. Jauh sana.
1: Iya, jauh-jauh sana. Buah jambu, buah apel. Kamu gak selevel. Sana pergi.
2: Ih, kalian ini apa-apaan sih? Walau dia itu gak ngedengerin kalian, jangan ngolok-ngolok gitulah. Bukannya kalian suka dibantu ngerjain tugas kuliah sama si Ai. Sini Ai, duduk deket aku aja. Kasihan Ai Surya. Gadis yang baik hati dan pintar, hanya karena gak ngedenger selalu dibully sama kawan-kawan kampus. Apalagi si Sami dan si Yudi, benci banget sama dia. Anehnya mereka ini tetap aja suruh Ai ngerjain tugas-tugas kuliah. Zaman sekarang masih ada aja yang kayak gitu. Ai, kamu gak usah mikirin mereka, makan aja Ai. Dia hanya bisa menatapku lalu mengangguk. Ai tak bisa mendengar, otomatis dia juga gak bisa bicara. Gak tahu sejak kapan itu terjadi padanya. Aku juga gak bisa bahasa isyarat, jadi ya aku sebisanya aja bicara dan gerak-gerakin tangan aku sebisanya.
0: Evan, jangan bergaul dengan gadis bisu itu. Kita kan geng keren. Kalau kita duduk sama dia, bisa turun pamor kita di hadapan mahasiswa lain. Suruh dia aja yang pergi, Van. Atau aku yang pergi.
2: Kakak, jangan keterlaluan. Ai juga kan manusia sama kayak kita, Kak. Pergi sana, aku bilangin papa kamu, baru tahu rasa. Ih, kenapa aku punya kakak kayak gitu ya? Oh ya, Semi itu kakak aku. Karena dia itu nakal, kuliahnya banyak pending. Akhirnya sama deh sekelas sama aku adiknya.

0: Wah, Kak Semi jahat banget sama teman Evan. Dia itu maki-maki, terus lempar piring makannya tadi di kampus.
1: Adek, kamu bilang apa sih? Enggak, Pak. Evan salah lihat kali itu. Bukan Semi, Pak.
2: Papa mau kamu jujur, Sam. Apa benar? Apa yang adik kamu bilang? Jujur, Sam. Papa akan sangat kecewa bila kamu tidak jujur.
1: Iya, Pak. Sami ngelakuinnya. Iya, karena Sami gak suka.
3: Samsir. Kenapa lagi sama kamu, nak? Suka benar buat ulah. Cobalah jadi anak yang baik.
2: Jangan gitu, Sam. Kamu harus minta maaf ke dia.
1: Males, Pak. Biar aja, Pak. Masa orang ganteng minta maaf kepada gadis bisu, bintuli? Apa kata dunia?
3: Istighfar, Samsir, Al-Ayubi alias Semi. Jangan begitu, nak. Kamu itu ganteng aja percuma. Kamu kuliah aja gak kelar-kelar. Dan akhlaknya begitu.
0: Agree, Mam.
1: Apaan sih setuju-setuju? Awas ya, Van.
0: Iya, iyalah.
1: Awas ya.
3: Udah, sana pada masuk kamar kalian aja. Udah gede aja masih bisa ribut-ribut. Aneh benar kalian ini.
2: Sudahlah, Ma. Namanya juga anak-anak.

0: Kayaknya ini udah ke 60 kali ya, alias 2 bulan. Kenapa sih papa gak benerin motor aku yang mogok? Mau ikut si Evan, malah manyun tuh anak. Aku hubungin si Yudi aja deh.
1: Serahkan HP lu, mana uang lu?
0: Eh jangan, jangan, itu HP saya. Jangan, jangan, jangan.
1: Sikat aja bos tasnya. Cemen bos, gak ada apa-apa. Cuma 200 ribu doang di dompetnya.
0: Jangan diambil, uangnya tolong. Kembalikan HP saya.
1: Diam lu, banyak bacot. Enak lo, kena boga mentah gue. Eh, bos, ada cewek nyamperin. Eh, bisu dia. Hajar sekalian, atau kita tenggelamkan aja di parit, bos. Au, kurang aja. Eh, bos, kabur, bos, kabur, bos.
0: Hai, kamu nggak apa-apa? Aduh, aku lupa bilang makasih lagi. Aku juga gak ngerti apa sih yang dia bilang tentang gerakan tangannya kayak gitu. Hebat juga sih Ai, bisa ngalahin dua perampok sekaligus. Malu aku, suka ngebully dia. Dia malah nolongin aku. Memang dia gak bisa dengar, tapi hatinya bersinar, penuh kebaikan. Tuhan, kenapa aku ini? Ah, ngapain juga aku mikirin gadis bisu itu? Astagfirullah. Bukan. Sam.

0: Kenapa lo? Bonyok gitu? Kayak abis dipukulin?
1: Eh, kakak kenapa sih? Kok wajahnya bisa begini? Gantengnya hilang dong. Ih, jelek.
2: Kamu itu, kakaknya lagi menderita gini. Masih juga cengir-cengir. Sakit tahu?
3: Jadi bener lo dihajar orang.
2: Dah layut. Aduh. Sakit tahu?
3: Sono, gadis bisu, enggak usah ngumpul sama orang keren. Sono pergi sono.
2: Udah, biarin aja. Dia teman adik gue. Sini, Ai. Enggak apa-apa duduk di sampingnya Evan.
1: Hah? What happened?
3: Enggak salah denger gue.
1: Heeh.
2: Ah, ya enggak lah.
3: Nah, gitu dong. Itu baru anak papa.
2: Hah, kok papa ada di sini?
4: Iya, kamu tahu tidak? Ai itu tidak bisu dan tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia bisa bicara. Awalnya memang tak bisa bicara. Setelah Evan cerita tentang kelakuan kamu, mama papa jadi punya ide.
5: Maaf ya mas atas kejadian tadi.
2: Kok Pak Rampok? Rampok, kok ada di sini?
6: Dia bukan perampok, Sam. Dia karyawan papa di kantor.
2: Aduh, teganya papa. Anaknya dihajar. Jahat, papa.
4: Lebih jahat mana kamu ngebeli Ai setiap hari?
2: Iya deh, aku salah. Maafin aku ya, Ai.
1: Iya, sama-sama.
3: Oke, Om, dramanya sukses. Buat si ganteng, insaf.
7: Jangan menilai orang dari fisiknya. Lihatlah cakrawala hati yang luasnya lebih dari samudra yang ada. Temukan kebaikanmu di dalamnya. Demikian drama radio, telinga tak mendengar tapi hati bersinar. Produksi RRI Sintang. Naskah dan sutradara Dewi Suryati. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Sampai jumpa.

0: Nama saya Maria. Hari ini 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu...
1: Ma? Mama? Buka pintu dulu, Ma.
2: B, malam Bapak. Kok baru pulang, kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan, kah?
1: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
2: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
1: Iya, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
0: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati, yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
1: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah.

0: hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak?
1: Ah,
0: Ji, Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
1: Ah, hey. Mama, kok stop sudah? Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
0: Eh, kita enggak tahu, Bapak.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma, itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak yang Mama kerja, jadi stop sudah.
0: Eh, tolong kasih tahu saja.
2: Betul, Bapak. Ah. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana, kah? Bapak putemani itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Ah, Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
1: Oh, jadi Maria, aku sudah bisa marah Bapak. Kau sudah tahu nasihat Bapak, eh?
2: Bukan begitu,
1: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
2: Bapak.
1: Bapak kecewa sama kau.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak
1: ah,
2: saya salah.
1: Terserah Mama Bapak. Dengan Maria, Bapak pusing dengan kamu dua.
2: Bapak.
3: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sa, Mama, dan Bapak. Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya. Semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni,
4: be, kenapa?
1: Kenapa? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang orang dua dapat.
4: Tuh lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
4: Itu sudah, Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih, Pak Cobet. Angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Cobet.
1: Ya.
4: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Orang dua pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Cejoni? Saya juga rasa begitu, tapi orang dua sabar sedikit dulu. Ini juga orang belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
4: Ya sudah,

Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu Mama, Bapak di mana? Mama, Bapak di mana, Mama?
1: Aduh, oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan, tolong saya punya suami.
0: Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh, Mama tunggu selamat. Kasih.

0: Bapak, Bapak, aduh, Bapak.
1: Oh Tuhan,

Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.

Saya pernah depresi. 5 tahun lalu, ada hari-hari di mana saya menangis tanpa mengerti apa alasannya. Saya juga pernah putus asa dan berpikir untuk mengakhiri semuanya. Akar derita, trauma masa kecil yang terbawa hingga dewasa. Sekarang, saya masih di sini. Merasa lebih baik. Untuk sampai di sini, saya melewati proses. Salah satunya dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Seringkali kita tidak mindful, tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah lari kemana-mana, penuh dengan berbagai kecemasan. Apakah itu seputar keluarga, pekerjaan, kesalahan di masa lalu, berita buruk hari ini, masa depan kita, masa depan bumi, atau konflik, gosip, dan kekejaman yang kita lihat di media sosial. Ketika kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan mengambil waktu untuk mindful, menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh kita pada apa yang terjadi di saat ini. Mindfulness membantu kita mengolah cara pandang sehingga kondisi mental lebih damai. Maka itu, ketika kita mindful, kita tidak lagi reaktif berlebihan terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi nggak mudah terprovokasi, marah, atau cemas, jauh dari stres. Mindfulness itu seperti otot, memang harus dilatih setiap hari. Anda bisa latih mindfulness dengan sejumlah cara berikut ini. Meditasi duduk. Jika dilakukan secara benar dan teratur, meditasi duduk bisa menyembuhkan. Durasi meditasi ini bisa antara 5 hingga 30 menit. Anda bisa duduk bersila di lantai atau duduk di kursi. Duduk dengan nyaman, punggung lurus. Perhatikan nafas yang masuk dan keluar dari lubang hidung Anda. Sadari nafas ini sepenuhnya. Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk,

Jika sulit memperhatikan hembusan nafas, Anda bisa rasakan naik turunnya perut. Sadari perut naik turun ketika bernapas. Nikmati nafas ini. Jangan lupa sambil setengah senyum, karena ini merelakskan otot wajah, otak, dan tubuh. Ketika meditasi duduk, tidak jarang pikiran kita lari kemana-mana. Ketika ini terjadi, izinkan. Dan amati saja.

Anda meditasi jalan, rasakan betul kaki Anda menapak tanah. Sinkronkan nafas dengan langkah. Selangkah, nafas masuk. Selangkah, nafas keluar. Nikmati nafas ini. Nafas ini adalah tanda bahwa Anda hidup. Bisa juga mindful eating. Ketika makan, perhatian penuh pada apa yang kita makan. Lihat, ucap syukur untuk makanan hari ini dan orang-orang yang telah membantu menghadirkan makanan ini. Kunyah hingga lumat, nikmati setiap rasanya. Anda bisa praktekkan mindfulness kapan saja dan setiap hari. Salah satu kegiatan mindfulness kesukaan saya adalah beberes rumah, cuci piring, nyapu, ngepel, atau masak. Semua saya lakukan dengan konsentrasi penuh dan saya nikmati. Buat saya, meditasi dan mindfulness adalah bagian dari proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup saya menjadi lebih tenang. Dengan mindfulness, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya, lepaskan. Stres karena derita berkepanjangan hanya membuat kita sakit. Selalu ambil waktu untuk kembali ke diri sendiri dengan memperhatikan nafas kita di saat ini demi menghindari kecemasan dan menyembuhkan luka batin. Dengan mindfulness, semoga Anda juga merasakan ketenangan yang sama.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Aduh, Mbak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan terus? Itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku, aduh.
2: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah dia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi

Akan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.

Selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada. Selamat menikmati rangkaian lagu-lagu pilihan di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di Ruang Rindu, Anda bisa merequest lagu-lagu lawas kesayangan Anda di WhatsApp kami 0823-8836-4742 ya. Anda bisa berkirim-kirim salam juga dan juga merequest lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia kesayangan Anda ya. Nah, pendengar, kalau kita mendengarkan lagu lawas, lagu-lagu lama, tentu saja kita akan mengenangkan kembali masa-masa silam yang pernah kita lewati, baik suka dukanya ya, pernah kita rasakan. Nah, namun dibalik kerinduan dengan masa silam, pendengar, semoga masa-masa silam itu kita jadikan sebuah pengalaman yang sangat berharga, sehingga pengalaman itulah yang memberikan kita pengajaran untuk merengkuh masa depan kita ya. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 21.06 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan lagu-lagu lawas selama program kita berlangsung ya malam hari ini di Ruang Rindu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di Ruang Rindu, silakan di line WhatsApp kami 0823-8836-4742 ya. Nah, berikut ini ada yang sudah bergabung, kita langsung bacakan WhatsAppnya dari Meli di Siak Kecil ya. Halo, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Dari Meli di Siak Kecil, katanya ingin merequest lagu dengan judul Aku Cinta Padamu ya, dari Fitri. Oke, nanti kita putarkan ya. Dan salam-salamnya buat orang-orang yang tersayang tanpa terkecuali, khususnya buat keluarga di Siak Kecil. Terima kasih Karini. Terima kasih kembali Meli di Siak Kecil ya. Dan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati lagu yang di request nanti. Akan kami putarkan beberapa saat lagi ya Meli. Teruslah bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Tahukah Anda asal usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, air cahaya putih seperti susu, jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.
2: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali kita bacakan lagi WhatsApp kita yang sudah masuk nih di malam hari ini. Ada siapakah gerangan? Iya, langsung aja kita bacakan. Assalamualaikum Mbak Rini, waalaikumsalam. Ini Mbak Yati, katanya request lagu Hati Yang Terluka. Oke Mbak Yati, semoga sehat-sehat selalu ya Mbak Yati sekeluarga. Kirim salamnya buat Cinta, semoga dalam lindungan Allah. Sehat, berkah buat Mbak Rini, semakin sukses dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, sehat sukses juga buat Mbak Yati sekeluarga ya. Kita lanjut lagi. Selanjutnya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari Pak Haji Alam. Waduh, ini kompak sekali ya. Katanya lagu yang di request adalah Seberkas Sinar untuk yang tersayang. Semoga sehat dan sukses selalu buat seluruh pemirsa dan penyiar RRI. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Pak Haji Alam, Mbak Yati. Kalau malam hari ini memang dua sejoli ini enggak ini ya, apa namanya tuh, tetap kompak gitu. Mudah-mudahan saya selalu semuanya. Dan nanti lagunya Seberkas Sinar kita putarin ya. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu lagu yang di request Mbak Yati. Ini dia Hati Yang Terluka dari Bruri Marantika. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Saya Sri Astuti. Siapa bilang menjadi developer game hanya untuk pria? Saya buktikan saya bisa. Saya biasa mendengarkan RRI sembari mengerjakan beberapa proyek game yang harus saya selesaikan. RRI memberikan banyak informasi dan inspirasi bagi saya. Selamat Hari Radio Sedunia. Ayo kita dengarkan RRI.

Terima kasih pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Itu dia, ada sebuah lagu yang pernah dipopulerkan oleh Novia Kolopaking, seorang penyanyi, seorang aktris juga ya. Kalau Novia Kolopaking ini pernah bermain dalam sebuah film kisah film berasal dari Bengkalis waktu itu, dari Sumatera Barat ya, Nasib Siti Nurbaya, iya itu dia, yang dibintangi oleh salah satu aktris yaitu Novia Kolopaking ya. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita kembali lagi bacakan WhatsApp dari pendengar kita yang sudah bergabung. Ada siapakah lagi kita bacakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Bakri dari Kampung Jawa. Oke. Selamat malam Pak Bakri. Semoga sehat ya. Katanya request lagu Mencari Alasan dari Titik Sandora. Salam-salamnya untuk pendengar RRI aja. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke, sip. Selamat beristirahat juga ya Pak Bakri. Nanti lagunya kita langsung aja putarkan ya. Ini dia Mencari Alasan dari Titik Sandora. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: kawan nih. Kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut gas.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Disebutkan tepuk-tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk-tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk-tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati,

0: iaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, iaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, iaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai rinjisan.
1: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, yaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya, dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

Inilah suara kebanggaan Tanah Melayu Bengkalis, gendang silat. Setiap dentumannya menggetarkan bumi. Setiap ayunan silatnya menceritakan jati diri. Gendang silat bukan sekadar musik pengiring. Ia adalah bahasa, bahasa semangat, bahasa marwah, bahasa penghormatan. Dari dulu, gendang silat mengiringi langkah para pendekar, menyambut rombongan pengantin laki-laki dalam adat pernikahan Melayu sebagai tanda gagah, sebagai tanda berani menjemput amanah. Dan juga di acara-acara resmi, gendang silat menyambut tamu besar dan para tokoh sebagai tanda hormat, sebagai tanda negeri ini menjunjung tinggi tamu. Tubuh bergerak silat, jiwa bergerak marwah. Itulah gendang silat, warisan leluhur Bengkalis Riau yang tak pernah padam. Lestarikan budaya kita, karena di setiap pukulan gendang, ada cerita Melayu yang hidup.

Tunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

Petunjuk ajar Melayu. Nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong, banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, kediri sendiri tempat

Sama halnya dengan lagu Timang-timang Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sang buah hati. Lagu Dodoy Si Dodoy juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang ibu menceritakan mengenai kegelisahannya. Berharap anaknya dapat mendengarkan

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saat ini sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita sudah sampai di penghujung malam hari ini ya. Ada satu program lagi yang akan kami temani Anda untuk menemani di akhir perjumpaan kita malam hari ini, pendengar. Dan di penghujung malam ini akan kami hadirkan rangkaian lagu berirama keroncong untuk Anda yang sedang beristirahat, yang sudah mulai ngantuk ya. Dan selamat beristirahat kami ucapkan, selamat tidur. Semoga Anda bisa mendapatkan mimpi yang indah, dan besok pagi bisa kembali bangun lebih awal dan memulai pagi Anda untuk esok hari lebih bersemangat lagi ya. Jaga kesehatan. Dan untuk Anda yang tetap beraktivitas pada malam hari ini, selamat bekerja. Mudah-mudahan tetap jaga kesehatannya ya. Di malam hari ini udaranya dingin, semoga Anda tetap bisa menjaga staminanya dengan baik ya. Di penghujung malam ini, pendengar, simaklah rangkaian lagu-lagu berirama keroncong untuk Anda semua. Tetap bersama Pro 1 RRI Bengkalis, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka. Namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%.
1: Tidak!
0: Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi, karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. Olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta, dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

Saudara pendengar, usai sudah kami menemani Anda untuk malam hari ini, tepatnya Minggu 4 Oktober 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Purnama 1 mengedara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menggerakkan siaran hari ini tanggal 5 Oktober 2026. Dengar dari kawasan jalan antara nomor 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridhaannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perbedaan etnis, perbedaan agama, sehingga engkau tidak berlaku adil di dalam menangani satu masalah. Nah, keadilan ini sesungguhnya adalah inti yang terpenting bagi satu negara untuk ia bisa tetap kuat, bisa tetap eksis di dalam menjalankan misinya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, inilah barangkali beberapa prinsip yang penting untuk kita ketahui dan semoga bermanfaat dan mengingatkan kita kembali bahwa kita bersyukur, kita mesti menyatakan berterima kasih kepada pahlawan kita yang telah merumuskan Pancasila bagi bangsa kita ini. Insyaallah.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Dengan pertanyaan kedua, bagaimana kalau perilaku tidak adil itu dilakukan oleh pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin? Apakah kita boleh untuk menegurnya? Nah, Allah SWT sudah mengingatkan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, atau amr al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar, yaitu selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian juga kita harus memberi nasihat dengan tapi juga harus memberi nasihat dengan sabar. Nah, mungkin gini, kesabaran memberi nasihat ini yang kadang-kadang kita tidak melihat. Ya. Baru 1-2 kasus sudah demo, ini demo, demo ya. Jadi saya bukan anti demo, saya aktivis demonstrasi dulu waktu mahasiswa ya. Jadi kita demo itu hanya boleh dilakukan kalau dialognya deadlock ya. Kalau dialog itu sudah tidak ada lagi jalan dengan pihak secara kedua belah pihak, tiga belah pihak, maka demonstrasi adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Tetapi tetap saja demo yang beradab, demo yang berakhlak mulia, yang tidak menimbulkan anarkis dan kekerasan. Ini. Jadi oleh karena itu ya kita tetap harus mengingatkan dengan cara yang baik dan santun serta dengan kesabaran, insya Allah sekali dua tiga kali tidak bisa, insya Allah yang keempat dia bisa mendengar apa yang kita nasihatkan kepada mereka.
1: Baik Ustadz, terima kasih sudah menanggapi Ustadz ya. Di waktu kita yang singkat ini pendengar, kami masih menunggu atensi Anda. Barangkali juga masih ada yang ingin bertanya berkaitan dengan pembahasan khusus kita di Mutiara Pagi ini. Kami tunggu di lantai telepon 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Syami, Bengkalai Syah, Bu, sama Ibu Suci.
1: Iya betul.
2: Dari mudah panjang umur, mudah
1: kita kegayaan
2: cucu Pak Ustadz, setiap keiman.
1: Amin.
2: Ini juga doakan dari kami Ustadz.
1: Iya Bapak Syami. Silakan Pak Syami.
2: Warga negara asing berdomisili di tempat awak. Maksudnya apakah di Riau atau di Bali. Yang jelas berita-berita di Bali Ustadz, masalah ia betul, ia bisa mengatur apa masyarakat Ustaz. Kok bisa pula dia mengatur padahal dia pendatang. Macam mana Ustaz? Dia agama-agama lain.
1: Baik.
2: Agama Buddha kah atau apa-apa.
1: Baik, Pak Suhaimi.
2: Macam mana Ustaz?
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi, silakan Ustaz.
0: Ya, tentu saja kita ini sebuah negara yang sudah memiliki sistem pemerintahan ya. Jadi mulai dari pusat sampai ke bawah ya, presiden, ya gubernur, ya wali kota, bupati, ya camat, ya lurah, ya RW, ya RT, ya sampai tingkat bawah. Dimanapun belahan bumi di negeri kita ini sudah ada pemimpinnya yang sudah dibentuk ya. Oleh karena itu tidak dibenarkan orang-orang yang apalagi statusnya sebagai warga negara asing untuk melakukan itu sebetulnya kan. Jadi oleh karena itu dipertanyakan apa peran RT RW di situ gitu. Kok sampai ada warga negara yang ngatur-ngatur masyarakat kita kan ya. Jadi ini sebuah kecelakaan besar nih. Nah, oleh karena itu ya tentu saja ini tanggung jawab daripada pemimpin yang di atasnya. Jadi kalau RT-nya salah, RW-nya negur. Kalau RW-nya salah, lurahnya negur. Dan masyarakatnya juga bisa menegurnya, tapi dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang hikmah tentu saja. Insya Allah.
1: Ya baik, di penghujung waktu kebersamaan ini kurang dari 2 menit Ustadz, mungkin sekiranya pesan apa yang bisa disampaikan untuk seluruh pendengar sekaligus juga kesimpulan dari pembahasan ini Ustadz. Kalau kita memang ingin menjadikan Pancasila ini bukan hanya sebagai dasar negara Ustadz ya, tapi sebagai nilai yang benar-benar hidup dalam keseharian kita, silakan dari Ustadz.
0: Ya, kita ingin Pancasila itu terinternalisasi dengan baik kepada masyarakat. Jadi oleh karena itu nilai-nilai Pancasila itu tetap harus ditanamkan kepada masyarakat. Kalau di zaman Orde Baru ada pendidikan moral Pancasila seperti yang disinggung oleh Ucu Amin tadi, maka tentu kalau ini istilahnya nggak cocok, nggak ada masalah diganti. Misalnya adalah pilar-pilar Pancasila yang sekarang ini disosialisasikan oleh anggota-anggota DPD, anggota-anggota DPR RI kepada masyarakat. Namun sosialisasi yang paling sangat efektif tentu saja adalah kepada kepada anak-anak sekolah kita ya, mulai daripada PAUD sampai kepada perguruan tinggi. Nilai-nilai Pancasila itu harus dilakukan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran dan keyakinan agama kita ini. Oleh karena itu dia akan lebih mengakar, lebih membumi, lebih menguat di dalam tubuh masyarakat sebagai satu pertahanan buat negara ini, yeah, dalam rangka menangkis serangan budaya, faham, ya, dan norma orang-orang di luar daripada negara kita ini. Mm-hmm. Maka oleh karena itu kesimpulan kita adalah apabila nilai-nilai Pancasila itu didasarkan atas keyakinan agama kita masing-masing, mm-hmm, insya Allah dia akan semakin kuat dan Pancasila tentu akan tetap kuat dan sakral, mm-hmm, sebagai pedoman kita, sebagai filosofi kehidupan kita berbangsa ini, dia akan tetap sakti, ya, istilahnya tanda petik ya, sakti. Kenapa? Karena nilai-nilai yang di dalamnya itu hidup di tengah-tengah masyarakat kita dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama kita. Baik. Nah, kalau kita simpulkan bahwa kalau dari lima sila yang ada itu kita perhatikan, maka sila pertama itu adalah dasar utamanya, yakni apa? Keyakinan. Keyakinan itu adalah keimanan kepada Tuhan yang satu. Dan adapun empat sila lainnya adalah prinsip-prinsip muamalah yang harus kita tegakkan, yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya, hmm, guna menjamin terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa yang kita yang besar ini. Baik. Karena itu harapan kita para pemimpin, mari kita konsekuen untuk menjalankan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf bila kebelidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, kita bersama tadi dengan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA, dengan topik khusus tadi yang kita simak bersama di Mutiara Pagi hari ini, yaitu terkait dengan kekuatan nilai Pancasila. Ya, semoga kiranya apa yang telah kita simak bersama tadi pendengar ya, ini dapat menambah wawasan informasi untuk kita dan juga tentunya dapat bermanfaat untuk kita di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Kami mohon maaf untuk pertanyaan yang lain mungkin masuk di via WhatsApp Pro 1 tidak dapat dibaca, tapi semoga tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita ini dapat menjawab apa yang telah ditanyakan ya, khususnya tadi untuk Bapak Ahmad Effendi di Tenayan Raya. Terima kasih untuk atensinya Pak Ahmad. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda semua pendengar Pro 1 yang sudah bergabung dalam kesempatan Mutiara Pagi hari ini, dan mohon maaf pendengar lain tidak dapat kami sapa, waktu kita yang sangat terbatas. Mutiara Pagi kami hadirkan setiap hari pendengar ya, pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dengan kajian yang berbeda setiap harinya. Baik, hingga di sini kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini di edisi Senin, hari yang kelima di bulan Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasliya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Ya, pendengar Pro 1, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi. Dan kebersamaan ini masih akan kami lanjutkan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Untuk merangkai kebersamaan di kesempatan pagi ini, pendengar, untuk edisi Senin 5 Oktober 2026 ini, kami akan hadirkan selanjutnya informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kita simak informasi.

0: Arius Anwar mengatakan, pemerintah Kota Pekanbaru telah menggerakkan berbagai unsur untuk mempercepat penanganan zero dose, termasuk tenaga kesehatan, puskesmas, rumah sakit, kader posyandu, lurah, dan camat. Menurutnya, petugas kesehatan juga diminta mengecek kembali anak yang sebelumnya telah mendapat imunisasi tetapi belum melengkapi seluruh dosis sesuai jadwal. Sementara itu, kader posyandu bersama lurah dan camat akan melakukan penjangkauan langsung untuk menemukan bayi dan balita yang belum mendapat imunisasi.
1: Kemudian melalui kader-kader posyandu, melalui lurah, camat, kita gerakan untuk melakukan sweeping lah ya, mencari anak-anak yang balita-balita di sekitar mereka, bayi-bayi sekitar mereka yang belum imunisasi sama sekali. Memang harus dicari karena banyak yang belum datang ke baik ke posyandu maupun ke pusat layanan kesehatan kita. Nah ini yang mau kita percepat dengan pola jemput bola itu.
0: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi.
2: Kami sudah melaksanakan atau menginstruksikan kepada seluruh puskesmas untuk melakukan edukasi, penyuluhan kesehatan, promosi kesehatan kepada masyarakat agar mereka tidak usah takut untuk menerima imunisasi karena imunisasi ini sangat bermanfaat bagi anak-anak.

prestasi semakin meningkat dan seluruh anak dapat memperoleh ilmu.

0: Ya, saudara, selama sepekan Polres Kuantan Singingi tertibkan ratusan tambang emas ilegal, 49 rakit dimusnahkan. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Santi Yonas.
1: Jajaran Polres Kuantan Singingi menertibkan aktivitas pertambangan tanpa izin atau peti di 16 lokasi selama sepekan. Dalam penertiban tersebut, sebanyak 49 unit rakit peti dimusnahkan. Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana mengatakan, penindakan peti minggu ini, jajaran Polres Kuansing melaksanakan 140 kegiatan mitigasi dan himbauan kepada masyarakat terkait larangan aktivitas peti.
2: Sudah melaksanakan penertiban peti di 16 TKP dengan jumlah rakit yang sudah dimusnahkan sebanyak 49 rakit yang sudah dimusnahkan dalam satu minggu ini. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi untuk

0: menghentikan segala aktivitas peti karena yang pertama melanggar hukum, yang kedua merusak lingkungan. Lingkungan adalah tempat kita tinggal dan warisan untuk anak cucu kita nantinya.
1: Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian mendapat apresiasi dari manajer advokasi dan kampanye Walhi Riau Ahlul Fadli yang menilai penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal harus ditindak tegas.
2: Penambangan emas ilegal peti di Kuantan Singgi harus lebih tegas, terutama dengan menyasar pemodal besar, supplier alat berat, serta seluruh rantai pasok yang selama ini tidak tersentuh. Selain itu, diperlukan perubahan fundamental cara pandang pengelolaan sumber daya alam yang saat ini justru memperparah kerusakan ekologis, khususnya di daerah aliran sungai atau DAS Kuantan. Penegakan hukum saat ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah ekologis dan ekonomi, khususnya kebijakan legalitas WPR tambang rakyat justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi kerusakan lingkungan selanjutnya.
1: Kapolres mengatakan pihaknya terus menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singgi untuk menghentikan segala aktivitas peti yang melanggar ketentuan hukum serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah ya, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Target pendapatan daerah 2027 dikejar. Pemprov Riau evaluasi kinerja BUMD agar lebih produktif dan berkontribusi bagi daerah. Selama sepekan, Polres Kuantan Singingi tertipkan ratusan tambang emas ilegal, 49 rakit dimusnahkan. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ya, pendengar Pro 1, kami informasikan sebelumnya untuk Anda, khususnya untuk Anda yang akan melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar ya, karena nanti pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tipjar Lantas di Kota Pekanbaru akan kami hadir ya. Kami hadirkan untuk Anda. Kita simak nanti informasi tersebut pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terbang bersama kotak ya. Spesial untuk Anda lagu ini. Semoga membuat kita menjadi lebih semangat lagi dalam memulai ataupun juga nanti menuntaskan aktivitas di hari Senin ini, pendengar ya. Baik, untuk Anda yang akan melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru, akan bepergian menuju tempat tujuan Anda, nah mungkin ada baiknya kita akan simak update informasi pagi ini terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tipcar Lantas ya, khususnya di Kota Pekanbaru. Seperti apa? Kita akan simak laporan langsung kami hadirkan pendengar dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Dengar untuk pantauan arus lalu lintas, informasi selengkapnya ini akan kita simak dalam laporan yang akan disampaikan oleh Bribtu Jessica, melaporkan langsung dari RTM Sidit Lantas Polda Riau. Baik, selamat pagi Bribtu Jessica, laporan Anda.
1: Selamat pagi Mas Susi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Hari ini dengan saya Bribtu Jessica, melaporkan situasi kontrol tipcar lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Senin, tanggal 5 Oktober 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini. Secara umum, cuaca pada pagi ini terlihat cukup cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Namun kami tetap sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Dapat pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabik Gadang dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka atau Jalan Seberantas yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus para kedua-dua Sakti masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Seberantas ke Simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Lagi di Simpang Tabel Gadang, antrian kendaraan ditakutlah dari arah Garuda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah, area juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 diantaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabik Gadang, terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Cigunggu masih tetap lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari timur ke barat dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Hari ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami imbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan MK. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Surindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara, terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jakaraja, yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Kri. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tembusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Gapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tembusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri dari arah selatan menuju Jalan Tembusai ataupun dari Tembusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kantor Ditjen Lantas di Kota Pekanbaru saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RSTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bripto Jessica, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Mbak Suci di RRI Pekanbaru.
0: Ya, baiklah pendengar, baru saja kita simak informasi langsung kami hadirkan dari RTMC Ditlantas Polda Riau bersama Bripto Jessica. Tadi yang sudah menghadirkan informasi laporannya terkait dengan pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru. Kembali kami informasikan untuk update laporan dari RTMC Ditlantas Polda Riau ini, pendengar ya, Anda bisa simak dari Senin hingga Jumat, kami perbarui setiap pagi pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, langsung dari Pro 1 Pekanbaru.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Satu, kami hentikan sejenak ya untuk lagu-lagu hit di pagi ini. Nanti akan kita nikmati kembali, masih panjang tentunya kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Pagi hari ini, pendengar. Namun sebelumnya kita akan update kembali informasi-informasi terkini kami hadirkan kali ini bersama Pro 3 Jakarta ya. Kita akan simak informasi untuk pagi ini dalam Warta Berita yang akan kita nantikan, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau busurisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
3: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan.